Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

0: Okey.
1: Nama dia. Dulu-dulu cara nak dapatkan nama orang tu macam mana kat
0: cara orang. Ha. Kira macam cerita dia macam nak ngorat lah ni.
1: Cara nak dapat nak kenal nama siapa dia.
0: Kalau macam abang macam mana? Saya tak
1: jarang tak biasa.
0: Tak biasa.
1: Jarang maksud kata tau.
0: Tak biasa. Oh ni maknanya abang nak cakap abang yang kena ngorat. Bukan abang yang mengurat.
1: Kita nak tahu nama orang tak kira lah. Dia tu kerja ke? Kalau tak kerja lagi payah. Kalau payah. Kerja kita tahu. Dekat kawan dia, oh nama apa tu kan?
0: Kalau macam contoh dia pakai uniform.
1: Kalau dia, this is my card, senang
0: lah. Tapi dulu kalau pakai uniform, dia ada name tag.
1: Ada. Lah tak pakai name tag lah.
0: Lah
1: nama dia pun di baju terui.
0: Di baju terui. Tapi cikgu dia masih ada lagi name tag.
1: Cikgu ada pejabat apa? Gomen ada lah. Tak gomen pun ada kan?
0: Ada. Ada. Mesti kena pakai.
1: Kena pakai.
0: Dia kalau bahagian depan ni jumpa orang, dia kena pakai.
1: Tapi kalau pakai t-shirt pun name tag tak kena.
0: Tak kena.
1: Dia kena pakai
0: baju yang macam eksklusif lah.
1: Baju pejabat lah.
0: Baju pejabat, baju batik. Semak lah.
1: Baju batik kalau pun nanti. Okey.
0: Cun. Begitu. Tapi macam soalan abang tadi kan. Nak tahu macam mana tu.
1: Macam mana nak tahu nama orang.
0: Nak nama orang. Setengah orang dia direct je. Dia terus terang. Dia bertanya. Assalamualaikum, nak kenal nama apa tu. Begitu. Ataupun kalau, tulis.
1: Kalau dalam satu apa nama kursus ke apa. Dia ada.
0: Ada.
1: Sesi orang panggil apa tu.
0: Apa orientasi.
1: Icebreaker.
0: Orientasi lah tu. Salam perkenalan.
1: Hari ni apa perasaan anda? Kadang-kadang kita rasa malu lagi. Kalau kita pi apa kursus tu kan dengan satu kawan di tempat kerja kita, dia tak apa.
0: Tapi
1: tak apa. Kalau melibatkan contoh kita jabatan. Jabatan ni jumpa jabatan ni ada 3-4 orang. Ni dia 3 orang, ni 5 orang yang tu. Selalunya kalau kita pi selalulah kan. Kalau kita pi jabatan ke ataupun ni, kita akan duduk dengan kawan-kawan kita.
0: Sungguhan.
1: Kalau kita pi satu office ni, jabatan ni 4-5 orang, kita duduklah himpun 4-5 orang tu.
0: Dia kata dalam geng dia lah.
1: Kena geng lah.
0: Tapi
1: penceramah pun dia pandai.
0: Dia
1: atok lain. Dia tak bagi kita duduk dengan geng kita. Kalau kumpulan ada grup-grup kan, dia akan bercakap, oh yang ni main apa, 5 orang. Okay, satu orang duduk grup ni, satu orang duduk grup ni.
0: Orang kata apa, dia bahagi-bahagilah. Pecah-pecah betul.
1: Kadang-kadang ada orang yang nampak dia macam ceria. Tapi dia seorang yang
0: introvert.
1: Yes. Apa selalu lupa lah tu. Tengok dia macam ni. Tapi dia sebenarnya dia seorang yang introvert.
0: Kan.
1: Introvert ni nak kata macam tengok sekali macam sombong dah.
0: Sombong tapi dok. Dia nampak macam contoh abam lah kan. Cakap banyak ni. Pupang-pupang. Dekat radio kan. Tapi kalau jumpa kat luar.
1: Jumpa kat luar. Sama kalau dengan orang perempuan kan. Tak cakap langsung.
0: Dia lah kata introvert. Hai, dia tak cakap langsung lah.
1: Biar orang kata cengik, biar orang kata apa nama, sombong.
0: Dia sebabnya sombong tu mahal.
1: Tapi macam kat ya, dah.
0: Saya kenalah bercakap dengan orang. Sebab saya di bahagian hadapan.
1: Kena senyum selalu lah.
0: Senyum selalu, bam. Apa masalah ada pun tak boleh nak tunjuk, kena senyum.
1: Tu dia. Sampai terotu orang.
0: Terotulah. Tapi betul itulah, kita simpan sendirilah.
1: Dia tak tahu apa yang ada dalam hati dan juga dalam perut.
0: Dalam perut lah.
1: Dalam perut dia pun tak tahu. Semok perut tu satu. Satu tu pasal tak makan lagi satu.
0: Kantoi.
1: Oh, perempuan ingat tuan-tuan, pagi-pagi kena pergi kenyang. Bangun tak marah.
0: Tahu tak apa?
1: Duit tak ada, tak apa lagi. Perut kena kenyang. Tapi
0: dia
1: kata duit tak ada, tu nampak nak kenyang macam mana lah.
0: Dia ada cara lain.
1: Ketiak lah.
0: Ketiak bagilah. Terima kasih dah.

0: Alright, kita ke Langkawi Sana Sini. Silakan Kak Yah.
1: Okay, Langkawi Sana Sini. Begitu. Okay. Baik, cerita pasal Langkawi Sana Sini hari ini yang mana diterbitkan oleh Puan Ain kita.
0: Okay. Okay.
1: Lembaga Pembangunan Langkawi Lada bersama dengan Langkawi Port Sdn Bhd LPSB
0: okay.
1: menyambut mesra ketibaan 88 orang peserta konvoi okay. Kelantan Mega Ride 2.0 Langkawi Attack di JT Tanjung Lembong. Okay, ini bermula 1 hingga 4 Oktober yang lepas. Okay, satu sesi taklimat khas berkaitan promosi dan insentif pelancongan turut disampaikan oleh Puan Marzaliana binti Khazali, penolong pengurus kanan bahagian pelancongan LADA, bagi memberikan pendedahan terus mengenai kemudahan produk dan tarikan terkini di Langkawi. Ini secara tidak langsung membantu para peserta merancang pengalaman percutian yang lebih menyeluruh serta menggalakkan lawatan berulang pada masa hadapan. Okay, syabas dan tahniah. Kejayaan penganjuran ini sekali lagi membuktikan Pulau Permata Kedah ini sebagai destinasi premier pilihan kelab-kelab pemotoran dari seluruh negara.
0: Habis cerita?
1: Habis cerita.
0: Okey, selamat pagi Abang Mat kita. Abang Mat kita teringin nak dengar lagu Kasih Berbunga Sepanjang Musim. Cari pi, cari mai, duduk dalam apa nama 60-an. Tak apa, kita tunaikan lah. Janji mau dengar Langkawi FM ya. Selamat pagi Hasli Ishak, Peacemaker. Siapa lagi? G. Harun, Sazali, rakan kita. Ija Along.
1: Wow.

0: Hai, itu dia. Semoga mamat kita terhibur lah. Kasih berbunga sepanjang zaman.
1: Tu dia lagi. Ya Allah, dia flashback, throwback.
0: Kau nak kata.
1: Kenangan aku. Kenangan aku lagu ni kat dia.
0: Boleh jadi aku. Pagi-pagi ni jangan mengimbau sangat.
1: Jangan.
0: Dia kadang-kadang bila mengimbau tu, dia lintas mai tu. Lagu tu sad ya.
1: Ya.
0: Tapi kenangan yang lama tu, bila dia imbau kenangan lama tu, dia buat tak jadi kerja.
1: Tunggu.
0: Kan. Buat tengah apa, pegang lah. Tengah pegang penyapu. Penyapu tu kita selit di apa ketiak kita. Kan. Dengar lagu tu. Dah kita cari penyapu. Penyapu tu mana ni kan?
1: Hilang. Jom. Padahal ada-ada.
0: Contohlah pasal penyapu kan. Elok duk dengar lagu, apa nama tajuk lagu tadi?
1: Tadi, tajuk panjang semua lagu tu.
0: Kasih berbunga sepanjang lama. Duk dengar habis elok-elok habis lagu kan. Cari penyapu. Penyapu pergi mana? Tak tahu kan. Padahal tadi, duduk celah ketiak.
1: Tadi rasa macam duk pegang tapi tak duk pula. Itulah mencari.
0: Yang tu bermakna, bermaksud kita semakin tua tu. Nah, ada orang kata tua jangan sebut.
1: Tak, jangan sebut.
0: Tapi kena sebut juga.
1: Ya Allah.
0: Kadang-kadang nak bagi kita sedap diri sikit. Tak sedap diri kata tua ni payah.
1: Warga emas lah bang.
0: Ya. Tua jangan sebut. Dia kata aduh.
1: Dia kena sebut emas.

0: Ya, itu dia Mida Marlina di Balut Resah.
1: Resah betul pagi-pagi ni.
0: Ya, jangan resah pagi-pagi. Di balut resah. Kalau makanan apa yang dibalut kat ya?
1: Banyak makanan yang dibalut. Kuih kan? Sebab kuih. Pagi-pagi selalunya kuih lah kan. Yang dibalut dengan daun pisang.
0: Yang balut dengan telur tu. Mee yang mee apa tu?
1: Oh, apa tu? Pagi-pagi mee. Untuk breakfast.
0: Dia bukan breakfast. Mee apa?
1: Mee gulung.
0: Mee gulung. Dia balut dengan telur tu. Mee apa tu? Okay. Mee ratna bukan?
1: Apa ni? Lebih kurang. Mee latna. Latna.
0: Lama tak makan kan? Lama tak nampak
1: dia
0: lah.
1: Sebut dah pagi ni.
0: Lama tak makan, dia bubuh macam sup-sup sikit tepi dia tu kan. Dia tak nak orang.
1: Dia macam mi Hainan juga.
0: Dia kan? Kaya dia bab-bab makan memang cekap.
1: Tapi pagi-pagi ni kalau abang nak makan mi, kena makan mi kung fu.
0: Mi kung fu?
1: What? Kita kena buku kung fu pagi-pagi ni.
0: Ada kah?
1: Ada.
0: Gerai-gerai dah. Dia hak mi kung fu tu bukan yang orang dah buat siap dah. Kau kena order baru buat. Tak.
1: Kalau nak tahu saya kita pergi makan.
0: Okey.
1: Kita order mi kung fu.
0: Yes. Hak yang tu yang nak dengar kat yo. Okey, tajuk-tajuk berita dalam negara selepas lagu ini.
1: Alright.
0: Ada yang minta lagu ni Peacemaker. Kita putar sat bang. Memanglah pagi-pagi ni lagu baru. Lagu-lagu lama buah pilah sekali sedar.

0: Ya, itu dia zikir kasih Kaya.
1: Di dodoe, di dodoe, kena dodoe tu leno.
0: Kalau nak kena dodoe selalu letih Kaya. Oi. Baik, kita ke tajuk-tajuk berita dalam negara, di antaranya yang kita ambil dari Bernama. Mm-hmm. Isu warga Myanmar, keselamatan pelajar sekolah antara fokus Dewan Rakyat hari ini.
1: Okay.
0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia serta kes-kes yang mengancam keselamatan pelajar di sekolah antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. So, kita boleh masuk ni.
1: Ah, nah, kan? Betul.
0: Dan selanjutnya, Kak Yah?
1: Kemalangan gerik, hampir setahun tak bertemu, bapa kini hanya tatap jenazah anak. Okay.
0: Bernama rangkul 6 anugerah Akimedia KPKT 2026, juga 2.55 juta allowance kemudahan KWDA dan KWPPL dibayar tanpa punca kuasa sah.
1: Okey, dan Hari Akademia perlu jadi budaya hargai ilmu dan warga akademia, ujar Zombri apa ni? Okey, KPWKM, okey. Perkasa Khidmat Kaunseling Rumah Tangga tangani peningkatan kes perceraian.
0: Ya. Yeah. MPS cadang SARA diperluas kepada farmasi komuniti. Dan juga masih lagi berkenaan dengan isu pelarian, sebarang tindakan dilaksana secara teratur dan bertanggungjawab, kata Fahmi Fazil. Seterusnya, Kak Yah.
1: Okey, dan kita ada sistem e-jamin beroperasi 5 tahun tanpa kontrak berikutan tafsiran transaksi komersial, ujar PAC. Juga kertas siasatan kes AKPS dirujuk kepada AGC esok.
0: Okey. Kukuhkan kerjasama ketahanan sistem antara fokus tangani ancaman siber. Seterusnya, Kak Yah.
1: Penangguhan cukai karbon beri NRES masa mengutamakan rangka kerja dasar kawal selia.
0: Tahniah Harimau Melaya, tiada cuti umum ya.
1: Oh, tahniah.
0: Seluruh PM Anwar, 1-0.
1: Aduh, tapi tahniah lah kan.
0: Ya. Yeah.
1: Hebat.
0: JPP Perlis, perkukuh kawalan, pencegahan jangkitan rabies. Dan KPWKM sedia beri bimbingan psikososial kepada keluarga Allahyarham Irene Sofia.
1: Okey, dan kerja perpaipan pendawaian LCS 1 dan juga LCS 2 masih lewat daripada sasaran. Okey, dan seterusnya.
0: Seterusnya.
1: Ini dia. Belanjawan 2027 perlu pacu AI pendigitalan dalam perkhidmatan awam.
0: Dan kita nanti-nantikan, tuan-tuan. Seterusnya, ribut petir dan hujan lebat landa Labuan menjadi kawasan Sarawak. Dan juga takaful ikhlas agih hampir 1 juta zakat.
1: Okay.
0: 1 juta ringgit zakat.
1: Malaysia tamat penantian 12 tahun tundukkan Vietnam.
0: Ya. Tiada cuti ya.
1: Tiada cuti.
0: 300 saintis jelajah 300 sekolah pupuk minat STEM.
1: Penarafan Maira Yuni Siraj naik kepada 3 bintang tahun lepas, ujar Raja Muda Perlis.
0: Ya.
1: Dan keanggotaan Majlis Perkhidmatan Parlimen akan dipertimbang 13 Oktober.
0: Itu ya, Kak Yara.
1: Itu dia.
0: Itu saja tajuk-tajuk berita dalam negara, di antaranya yang dimuatkan melalui bernama.com. Terima kasih untuk anda yang ramai-ramai hadir di
1: TikTok Live.
0: TikTok Live, FM. Sekali kita tunjuk muka Kak Yah pula.
1: Terima kasih.
0: Tengok muka abang ni.
1: Terima kasih, Pak Himsem.

0: Alright, 2 pagi buka macam biasa. 18 minit lagi kurang lebih ke pukul 9 pagi. Yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Cuaca di Langkawi ada tempat hujan lebat. Ya. Lepas kata hujan-hujan lebat ni kena pulut apa nak kata, Bang DJ.
1: Kena
0: pula kopi kau panas kan. Kira makan ya. Tapi sungguh, dia kalau kita tak ambil sarapan pagi, tak makan lagi, dia otak tak apa jalan kecuali puasa lah kan. Ya, betul lah. Niat dia lain.
1: Kalau puasa kita makan awal.
0: Kita makan sok. Lemai pagi ni tak makan dia cari, macam serba tak kena. Pegang pen tak kena, pegang kertas tak kena. Awak lah pun tak kena hari ni. Rupanya kan, tak makan lagi.
1: Nasib baik lah saya, tadi saya orang kata apa, lapis perut juga. Lapis perut dengan
0: nestem. Nak habak kata Kak Ya dia diet. Dia tak habak lah kata. Dia kadang-kadang dia tak habak diet tu.
1: Kesan.
0: Turun banyak kilo dah kat Ayah no.
1: Banyak kilo dah tengok.
0: Nampak
1: kecil kan?
0: Jari pun halus dah.
1: Nampak kecil kat jari kan? Jari yang kecil.
0: Yang halus pun tak jari je lah.
1: Tak apa. Kita dah jari dulu.
0: Tak apa. Boleh terima.

0: Ya, untuk peminat-peminat lagu Hindustani. Semoga terhibur. Kan, pagi-pagi ini dia kena pergi rancak-rancak sikit kan.
1: Acha?
0: Baik, lohat kita pagi ini Kak Ayah. Pukul 9 suku kita buka gelanggang Mangot.
1: Mangot.
0: Mangot ya, ni Allah. Kalau dalam ni standard dia apa Kak Ayah?
1: Mangot ni dia lambat eh?
0: Lambat. Lambat, lembab.
1: Pelan.
0: Awak mangot sangat ni.
1: Mangot serupa siput ni
0: ya. Itu dia. Dia kadang-kadang macam dia beli corner pergi kot leh. Mangot betul. Lembab ni maksud dia lembab. Lembab di segi pemikiran kita. Lembab mangot pun dia macam tu juga. Kak Ayah.
1: Betul.
0: Kak Ayah tak menyelami dalam lagi ayat ni.
1: Mangot tu.
0: Mungkin Kak Ayah tak ada lagi. Masa Kak Ayah tak ada ayat ni.
1: Belah-belah ni payah sikit lah nak cuba.
0: Oh, tu. Kan?
1: Selalu sebut je pelan-pelan je.
0: Okay.
1: Ada mak ngok lah kereta depan ni. Awak datang orang kalut kerja ni.
0: Okay. Dia main lagi.
1: Main.

0: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi membolehkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So, in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat? Ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga, menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Keperkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza, memetik agensi berita Palestin Wafa. Ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudia Sarroth, Peter Hegemann dan Josh Nickel, diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf menerusi teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu, pertahanan negara kekal ampuh sehingga wisel penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Selamat pagi semuanya untuk anda yang mendengarkan kami di Langkau FM.
1: Ya,
0: yeah,
1: selamat pagi.
0: Yang tak jemu-jemu. Abang Din yang ada call tadi awak, Abang Din. Di belah kawasan rumah Abang Din, line tak clear lagi ke macam mana ke Abang Din?
1: Ya,
0: Abang
1: Din orang mana?
0: Abang Din ni, apa nama... Abang Din orang...
1: Belah-belah
0: luar lah. Dah, Langkawi lah.
1: Oh, Langkawi ke?
0: Langkawi lah. Oh. Belah... Aduh...
1: bukan belah rumah abang lah.
0: Dah ada kan? Nak pergi rumah abang dekat
1: tempat. Oh, dekat juga? Haa, ah, tu dia. Raya tekau semua tak kena.
0: Aduh... Dekat sekolah menengah tu lah. Tengok apa yang sebelum sekolah menengah?
1: Sebelum sekolah menengah.
0: Dekat Batu Tambui tu.
1: Apa ni? Huma? Apa?
0: Kampung Huma. Kampung Huma. Kampung Huma. Kampung Huma.

0: Ya ni ni.
1: Ha, betul.
0: Kadang-kadang dia macam nak blur si kan. Dia nak blur. Orang yang blur ni, kita tengok dia tahu. Di antaranya ialah, dia tengok kita. Bila kita senyum dekat dia, dia buat tak tahu lah. Dia tengok kita, tapi dia otak dia fikir lain.
1: Oh, okey.
0: Dia tak fokus. Kan itu kadang-kadang bila orang tengok kita, kita senyum balik, orang tu tak senyum. Kita yang kecil hati.
1: Bukan sombong.
0: Bukan sombong. Dia otak dia pergi mengelamun pergi tempat lain.
1: Betul. Dia fikir banyak lah.
0: Okey. Mak Ngot. Amir Jitra, awak hang Mak Ngot sangat ni. Tidak betul. Awak hang Mak Ngot sangat ni. Okey. Boss Mike. Mak Ngot betul lah hang ni. Okey, Mak Ngot betul lah ni.
1: Mak Ngot betul.
0: Boleh tahu tu dia. Dia tanya pula. Boleh.
1: Boleh.
0: Boleh sangat.
1: Janji kena lah.
0: Kena dah ayat tu.
1: Ya, betul.
0: Okey, kita berhibur dulu. Sekarang kita akan baca komen-komen anda sama ada di TT ataupun di Rumah Biru.
1: Okey, lagu lepas ni.

Kuingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: 2 pagi bukan biasa. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami untuk edisi hari ini 6
1: Oktober 2026. Hari ini hari Selasa,
0: 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, tuan-tuan.
1: Hari ini ada yang menyambut hari lahir abang.
0: Ada?
1: Ada, mesti ada.
0: Selamat pengantin silap. Selamat hari lahir. Oh, nak nyanyi lagu selamat hari lahir.
1: Selamat hari baru.
0: Dia bukan musim dia lagi.
1: Bukan.
0: Tapi lah ni tak tentu kat ya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang Jumaat, Sabtu, hari ni tak. Dia kata tak buat macam mana lah. Selalunya hari cuti dah, orang dah booking habis semua dah.
1: Iyalah.
0: Pengantin pun tak sabar-sabar. Pengantin lah dah, bukan pengantin, macam pengantin dulu. Pengantin dah tak sabar nak menikah dah.
1: Hari biasa lah ni kan.
0: Apa nak buat?
1: Hari biasa pun dia buat kenuri juga. Kadang-kadang
0: Isnin pun dah.
1: Ha?
0: Bella biar.
1: Bella Astila dengan Syed Sadiq. 10-10 hari Sabtu.
0: 10-10 lah?
1: Ya.
0: Abang duk ingat 12-12.
1: Ay, bukan. Lambat sangat.
0: Oh lah, 10-10 tak boleh nak.
1: Tadi kata pengantin tak dandan nak kahwin.
0: Ya, 10-10 tak boleh lah. Pasal ni ada sale.
1: Sale tu boleh kemudian.
0: Sale pula ada.
1: Amboi, sale tu boleh sabar.
0: Okay, kita pergi ke lorat kita pagi ni.
1: Okay.
0: Abang Sean, dia kata pak bila Mak Ngok ni, Pak Ngok tak ada ke?
1: Haa, kan?
0: Pak Ngok lah.
1: Pak Ngok pula.
0: Kak Nap kita, morning DJ bertugas, ceria-ceria lagu, terima kasih. Dia kata, satu lagi, Amer. Amir ni yang pernah main konti kita dulu.
1: Oh, yeah.
0: Yang squad SP Sungai Petani yang buat kerja-kerja amal di jalan Greek tu. Kan.
1: Betul-betul.
0: Dia kata kami sebut Mak Ngok. Dia kata.
1: Oh, Mak Ngok.
0: Bukan Mak Ngok. Dia kata Mak Ngok. Dia kata.
1: M-A-T.
0: Okay. Terima kasih juga Nur Ehsan. Dia kata Mak Ngok ni dia kata yang paling tepat kata lengai. Dia kata.
1: Lengai.
0: Ya, terima kasih lah.
1: Okay.
0: Di siapa kata tadi di Johor ke mana panggil, orang panggil apa?
1: Di Johor panggil apa? Cacing.
0: Cacing.
1: Cacing.
0: Oh ya, Mak Ngok lebih cacing.
1: Pasal lembab sangat.
0: Lembab.
1: Cacing.
0: Okey.
1: Belah-belah sini ada juga yang kata loleh.
0: Loleh?
1: Loleh, lembab.
0: Pernah dengar lah.
1: Hang ni loleh kan Cepat sikit. Macam tu.
0: Dia kena pi tau. Dia bahasa ni dia kena pi belah Padang Serah, Canglun. Pida, apa pida 3, pida 2 lah.
1: Hebat.
0: Tapi orang pida janganlah tak mengaku kata orang pida. Kita kena mengaku, kita kena bangga dengan tempat kita dilahirkan. Asal kita.
1: Kan? Sungai Limau.
0: Sungai Limau, Orange River. Asal daripada mana ni? Walaupun banyak di pida. Saya di pida.
1: Pida?

0: Kopi. Selamat pukul 9.37 minit pagi. Makngot pagi ni.
1: Okay.
0: Tuan-tuan, lorak kedah kita. Kak Bet, terima kasih. Kata orang macam ni tak boleh suruh buat kerja apa. Makngot.
1: Itu dia.
0: Kak Bet, terima kasih.
1: Makngot tu eh.
0: Bila Nabila?
1: Ni
0: lah.
1: Ya.
0: Ni.
1: Ha.
0: Nabila lah.
1: Okay.
0: Dia kata, ha nak suruh dia. Mak ngot macam tu silap-silap ha yang kena buat sendiri. Tu dia ayat dia.
1: Okey.
0: Terima kasih. Di Titi ada lagi. Siapa sebut nama-nama yang follow kita di Titi lah ni?
1: Kita ada ramai kat Titi lah. Ada Syukri Ahmad. Syukri Ahmad dia kata lah saya masuk konti masa Sufina dan juga DJ dari Sabah lupa ada nama.
0: Ni apa nama?
1: Daddy Cree.
0: Syukri Ahmad tu.
1: Daddy Cree. Okey. Yang Sabah tu siapa dia?
0: Tak tahu.
1: Yang
0: Sabah. Yang Sabah.
1: Dia kata
0: baby.
1: Sabah. Baby ya?
0: Baby Nilin can pilih.
1: Alright. Dan terima kasih Sugar Diva. Sugar Diva nanti jangan lupa untuk WhatsApp kita.
0: Sugar Diva.
1: Sugar Diva. Okey.
0: Bukan
1: yang lain. Bukan SD ya. Ni bukan lain. Ini SD juga.
0: Sugar.
1: Tapi lain sikit.
0: Manis lah.
1: Manis.
0: Okay.
1: Zaifa 75. Terima kasih. QSP
0: Studio. Tak ada syuting ke hari ni kat Zaifa.
1: Kan. Bila panggil abang ni kan.
0: Okay.
1: Alright. Kita ada Khairin Heidi. Alright. Terima kasih. Kak Heidi kita. Muhammad Asri. Dan juga. Ramai. Tak tersebut ni.
0: Okay.
1: Dan tadi kita telah siarkan lagu-lagu pilihan ni pun.
0: Okay.
1: Kak Asia. Okay. Kak
0: Alright.
1: Asia.
0: Kak Asia.
1: Kak Asia tadi dia kata coming lagi dia kata. Zaman lo ni mak ngot sungguhlah budak-budak muda duk main handphone. Asyik layan handphone je sekali boh pula dah. Sekali boh tinggal baru pada muka.
0: Sampai tahu tu. Tinggal tak tiket tu tak boleh pakai dah kena beli lain. Kalau beli lain pun tengah tengok lah penuh tak penuh. Ferry seterusnya.
1: Kalau sebut nama abang dapat diskaun.
0: Sebut nama abang boleh sampai dekat hujung JT saja. Boleh masuk dalam tu tapi sampai hujung JT lah. Naik dari ferry tak tahu.
1: Tak tahulah.
0: Ikut nasib.
1: Ikutlah. Pintang mana tak tahu.

0: lagu-lagu yang macam ni kalau orang yang tengah bertugas seronok. Kalau yang bertugas sebagai tukang masak lagi seronok. Dia punya hantuk apa nama tu, senduk, senduk dekat belangau tu. Boleh kepek belangau.
1: Aduh.
0: Baik, kita nak baca komen yang terakhir. Mak Ngot kita.
1: Mak Ngot lah.
0: Pagi ni. Cik Salma kita. Amboi, Mak Ngot sungguh hang ni. Suruh kukok nyok sebiji pun ambil masa sejam. Kaya keti kukok nyok kaya.
1: Amboi, tanya lah kita punya penyelio. Saya masuk pertandingan kukok nyok dengan dia.
0: Ditubah?
1: Ditubah. Amboi, takkan kita sebut banyak kali.
0: Dah orang dulu-dulu kan, mereka nak bagi kita suruh kupas nyok kan. Dia kata apa kan? Masa tu form 5 macam tu lah kan. Pi apa nama apa kupas nyok. Ada sengah orang lelaki dia tak reti kupas nyok umur macam tu, tak form 5 tu tak reti. Tak reti kupas nyok, tak reti guna tu apa nama kupas nyok kan kita pakai tu chop.
1: Chop
0: kan. Kena pakai parang orang tahu. Pakai chop orang tak reti. Lepas dah kita kukok nyok kita kupas nyok semua, kita dah belah dah. Cara nak tahu ni hati yang ni kadang-kadang tak betul. Bila kita kupas nyok tu, nyok tu dia tak straight. Dia tak ni straight kan, pecah-pecah ni. Hati tak betul ni. Kan. Sebenarnya ada cara dia nak betul tu kan.
1: Iyalah, betul lah kan.
0: Hati tak betul ni kata. Lepas tu elok dah apa nama kupas dah kan. Pergi kukok nyok. Orang lelaki ni payahlah nak kukok nyok kan. Tapi nak habak ni. Isuk-isuk ni kan. Mak mentua dia akan calon, mak mentua bakal, mak mentua dia akan tengok. Laki ni reti kukok nyok ni kira hebat lah. Kita pun makan buji kat ya.
1: Jalan dia lah.
0: Makan buji kat ya.
1: Makan buji.
0: Takat 10 biji tu kita seorang lah. Biasa lah tu.
1: Kalau boleh buat tak apa kan.
0: Boleh kalau lah.
1: Ujung-ujung orang suruh dia tak reti-reti lagi. Mak ngot.
0: Boleh kat ya? Okey. Sampai di sini lorat Kedah kita, lorat utara kita.
1: Mak Ngot lah.
0: Mak Ngot. Minggu depan penerbit akan bagi perkataan lain pula.
1: Tapi nak tanya abang jugalah.
0: Ya. Abang tak Mak Ngot, abang Abis.
1: Bukan dok. Abang. Kepala rimau tak Mak Ngot pun. Tak mengau-mengau pun dah Mak Ngot lagi lah. Itu dia.
0: Kepala rimau. Kepala rimau ni dia kena pelan sikit kaya.
1: Hai, dia Mak Ngot tu yang tu.

0: Alright, sebentar lagi pukul 10 pagi. Berita semasa akan kudara yang akan disampaikan oleh siapa, Kak Yah?
1: Kita tengah tengok ni siapa dia, siapa dia. Siapa kat luar tu?
0: Tak ada.
1: Tak ada orang? Aduh, siapa ya? Tak apalah.
0: Alright, ini dengarkan. Saya ingat lagu ni, lagu apa?
1: Tahu.
0: Apa?
1: Tahu.
0: Okay, Kak Yah, kata.
2: Bermanakah tiap baris kata-kata
0: sejibik.

0: Ceria Pagi.
1: Dua perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam Belanjawan 2027 adalah, pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Yeah. Kita berada di jam yang terakhir.
1: Selamat pagi.
0: Berita semasa tadi. Terima kasih, Bang Pau.
1: Yeah.
0: Baik, Kak Ayah. Ni ada adik-adik, anak-anak kita yang sedang menduduki peperiksaan MPT4.
1: Yeah.
0: Matrik Pembelajaran Tahun 4. Bermula 6 hari bulan hari ni.
1: Umur 10 tahun. No?
0: Ya, yeah. Sampai 8 hari bulan. MPT4 bukan sekadar pentaksiran, ia membantu melihat kemajuan dan kefahaman murid dalam pembelajaran. Dan hari ini nak abang jawab dengan tenang daripada duduk sekolah dah. Isu-isu. Mak pak lah.
1: Kena tahu lah. Dia pun kata yang 10 tahun tu tenang je.
0: Yang 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun tu yang tak tenang.
1: Mak pak yang tak tenang.
0: Ada yang tanya tu, paksa apa pula ni? Tak tahu kan?
1: Sungguh.
0: Kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang apa, budak-budak tak balik habak. Tapi lah ni dah ada grup WhatsApp dah, cikgu dah habak.
1: Senang.
0: Soalan-soalan berikutnya, soalan-soalan dijangka esok dan naik apa semua cikgu habak.
1: Betul. Info lagi laju.
0: Ya. Kalau tak tahu lagi, habis cerita.
1: Itu dah pasal.
0: Jumlah calon 460,771 yang mana melibatkan 8,157 sekolah. Ada 6 mata pelajaran, Kak Ayah. Di antaranya Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Bahasa Cina dan juga Bahasa Tamil. Ini yang bagi SJKC juga SJKT lah.
1: Sebab periksa ni selalunya kita dengar bila dah keluar sekolah menengah. Ataupun masa dalam sekolah menengah.
0: Dulu darjah 6 lah penting.
1: UPSR dulu kan. Tapi sekarang ni umur 10 tahun dia pun dah buat dah ujian dia ni. Untuk menentukan dia pun ni macam mana nanti tahun depan ni. Itu dia.
0: Kaya ada umur 6 tahun ada.
1: Apa dia?
0: Ada anak umur 6 tahun ni tak?
1: Umur 6 tahun tahun depan lah.
0: Oh ya, terbaik.
1: Dia baru 5 tahun.
0: Tahun ni hore-hore lagi.
1: Hore-hore.

0: Ya, itu dia Rayu Hatiku Adira. Suara pagi.
1: Itu dia.
0: Kemain, mendung abang. Ya ni Kak Yah.
1: Main abang. Adira yeah. Je sekarang ni.
0: Okey, Kak Yah nak cakap berkenaan dengan apa? GP ya.
1: Cerita pasal GP kan yang okay. Mana tular ya di media sosial pasal Marshall tenangkan Josh Russell.
0: Marshall. Okey.
1: Marshall dan okay. Bawa ke pit pusingan jalan jauh untuk Russell bertenang.
0: Betul
1: dia.
0: Lah.
1: Sampai orang
0: dia kena parking tepi tu, lepas tu Marshall tu dia tak pi apa jalan pendek. Dia ambil jalan panjang pi bagi dia relax dulu.
1: Okey, jadi itulah lah kan sebab kereta Josh Russell mati pasal ketika perlumbaan tu hampir tamat lah kan. Ternyata dia kecewa dan tak bagi reaksi langsung pada tim radio dan juga hanya geleng kepala. Jadi dalam satu temu bual ni depa telefon lah dekat Awang ni. Awang. Nama dia Awang.
0: Oh tu nama Awang. Nama dia Awang.
1: Nak tanya macam mana ceritanya kan. Jadi okay. Awang ni pun ceritalah macam mana dia boleh pergi kata apa pi ambil apa ni Russell ni. Jadi dia kata dia bawa seorang driver yang tak dapat menghabiskan perlumbaan lah. Dalam bahasa race dia nama dia DNF, did not finish. Jadi masa tu memang nampak lah muka dia memang sangat-sangat kecewa. Okay, jadi bila kata dia jadi macam tu, dia pun tanya lah Awang dia buat apa. Masa nak pergi bawa ke tempat pit stop tu lah nak pergi hantar kan. Nanti hantar dia balik. Dia sebenarnya apa ni, orang kata apa, ada cakap lah juga dengan Russell ni. Sebab dia tahu dia, Russell ni kecewa. Jadi dia cuma cakap, it's okay bro, you can do it better. Tapi okay. Memang Russell ni sedih lah. Dia tunjukkan kepala. Tapi itulah dia kata, awak tak minta orang kata apa, autograph.
0: Signature
1: dekat motor yang dia bawa tu.
0: Motor kau apa, sign di baju dia kau kan.
1: Begitu.
0: Dah disqualified dah kan. Dah abang ingat kan Kak Yah nak cerita ni yang ni yang Formula 1 ni juga ni. Yang apa nama dia kayuh basker dari Sepang ke Singapura ni.
1: Oh yang tu sebelum
0: dah lepas tu redah kawasan gelap ladang kelapa sawit. Berani betul dia. Lepas race kayuh pergi sana pula.
1: Ini selepas sebelum-sebelum tu depa mai Langkawi juga.
0: Mai Langkawi.
1: Depa bercuti.
0: Tu dah abang apa nama yang depa nak lawan kereta kecil tu, gokak tu kan. Abang masuk sekali tapi kereta habis. Tinggal untuk depa saja.
1: Ingat abang bawa motor jadi marshal je.
0: Allah, kalau abang tantang malam boleh potong kan.
1: Pejam mata.
0: Ini pejam mata boleh potong. Kebetulan hari tu depa servis gokak tu. Ada berapa-berapa ya.
1: Okey.
0: Abang nak main naik sekali lah. Habis tak ada.
1: Kalau tidak abang pun dalam tu kan.
0: Tidak ni depa nama tukar kan.
1: Tukar nama.
0: Bukan nama abang.
1: Di
0: GP tu.
1: Di GP tu. Abdullah.
0: Kalau depa kalah memang.
1: Abdullah Formula 1.
0: Ya.

0: Tang peluru tu tak bagi kat ya, tang coklat tu kat ya. Coklat kata ni dia kita beli waktu bila tahu kat ya? Bila adik-beradik tahu kita nak balik belah sana.
1: Nak balik kampung je
0: nak balik order. Kampung ya, order aduh coklat. Dulu order ni apa nama pesan
1: Kematik
0: dengan satu lagi minyak gamat lah ada coklat
1: jenuh membawa
0: jenuh membawa tu tak apa jenuh yang membayar tu lah
1: Alah ni kalau kata kita nak beli,
0: bayang dulu, bayang
1: bagi dulu duit.
0: Bayang dulu tu pergi dengan dulu tu kaya.
1: Lepas kata lah ni senang QR dulu.
0: Baik, nak cerita tentang kawan ni. Dia memang hebat lah dia ni, adik ni. Nama dia Ahmad Dhani Amer. Umur dia 19 tahun kaya.
1: Mudahnya
0: dia membuktikan kebolehan dia apabila baru ni berjaya menamatkan kejohanan dunia Ironman 70.3 di Nice, Perancis.
1: Wow.
0: Dengan catatan masa 6 jam 44 minit 21 saat.
1: Wow.
0: Dia dikabarkan, dikatakan dia adalah peserta termuda dari Malaysia. Yang juga penuntut institusi pengajian tinggi awam.
1: Okay.
0: Pertama yang melayakkan diri ke kejohanan bertaraf dunia tu. Dan yang ni merupakan kejayaan dia yang ketiga dalam acara Ironman 70.3.
1: Okay.
0: Yang mana kali pertama di Langkawi ni pada tahun 2025. Kedua Ironman Desaru
1: Di Johor
0: 2026 untuk kategori 18 hingga 24 tahun.
1: Okay.
0: Dan lebih manis, penyertaan dia di Langkawi telah membuka lebaran baru dalam hidup dia apabila dia berjaya mendapat tempat ketujuh. Dengan catatan masa 6 jam 3 saat sekaligus melayakkan dia ke kejohanan dunia Ironman di Perancis. Kaya Ironman boleh kaya?
1: Saya ayam baju je lah. Ayam baju je boleh masuk.
0: Tak, Kak Ayah kalau contohlah diberi apa masuk ayam man tapi Kak Ayah boleh pilih. Sama ada nak berenang, kayuh basikal ataupun berlari. Kak Ayah nak pilih yang mana? Ada yang berkata tiga ni Kak Ayah pilih lah. Walaupun Kak Ayah tak
1: boleh
0: komplit
1: tiga. Bukan kena buat tiga-tiga ke?
0: Tak, yang ni abang kata.
1: Abang kata.
0: Kalau ketiga-tiga, yang pertama tu saya lah Kak Ayah feel dah. Tak berenang tu.
1: Tahu mana Phil? Tahu mana?
0: Tapi kalau dibagi pilihan, Kaya nak pilih antara tiga ni, contohlah orang lain buat tiga ni seorang. Kita tiga orang buat tiga ni. Kaya nak pilih mana?
1: Okey, tiga orang buat tiga. Pilih salah satu lah.
0: Kaya nak pilih mana?
1: Kalau saya nak lari kot.
0: Lari lah.
1: Pasal boleh berhenti minum ayak. Banyak kerak sikit. Depan ada meja banyak bagi ayak orang. Botol pun banyak.
0: Bayangkan kalau Kaya nak pilih berenang sebab boleh mengapai.
1: Kalau dah berenang itu sampai. Dia berenang betul-betul sungguh berenang.
0: Tak apalah. Janji sampai sudah. Janji sampai.
1: Abang yang mana antara tiga tu?
0: Abang kaya kerek lah.
1: Kena ke abang? Aduh. Ya kan beri sebuah.

0: Alright, sampai di sini saja pertemuan kita untuk edisi ini, Kak Yah.
1: Ya. Yeah,
0: dan Kak Yah akan muncul lagi bila?
1: Esok insyaAllah.
0: Oh, esok kita dua lagi?
1: Kita dua lagi.
0: Okey. Terima kasih yang mendengar dari pukul 6 pagi tadi sampai saat ini. Magnet akan bersama dengan anda.
1: Ya, yeah, Magnet.
0: Dengan koleksi baju baru beliau.
1: Magnet bukan Magnet lah.
0: Ya, color, hari ini color orange.
1: Orange.
0: Tapi net, ya, net kalau warna hitam akan nampak sedikit kecil lah. Orange tu dia biasa-biasa. Tapi kalau macam hitam yang malam tu kan, yang pakai malam tu nampak sedikit
2: cantik, ni,
0: kan? Cantik lah. Nah. Ada buat makanan lebih ya?
1: itu sebenarnya. Itu yang sebenarnya.
0: Okey, jumpa lagi esok macam biasa.
1: Okey.
0: Torai ini pukul 6 pagi esok dan juga Kak Yah akan muncul 7 pagi.
1: Ya. Yeah.

Rumah bukan sekadar aset tetapi menjadi asas kehidupan. Pemilikan rumah perlu menjadi satu kemampuan, bukan sekadar satu impian.

Jalur gemila, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang. Tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat.

Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih Natia bersama anda tadi dalam Activate di Langkawi FM, siaran bahasa Inggeris dari pukul 11 pagi hingga 3 petang. Seperti biasa, 3 petang hingga 7 malam, Ekspresi 37. Saya Suriati Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda. Okey, seperti biasalah kan. Nah, sepanjang Ekspresi 37 ini, Surya Matahari nak kongsikan sesuatu lagi untuk anda, nak bawa semangat kita bersama dengan ya pelbagai melodi. Ha, yang sedap-sedap lah, semestinya wajib lah SM kot. InsyaAllah. Tu dia, aduhai. Ya, dan paling-paling seronok. Paling seronok lah, boleh kata paling seronok lah kan. 5.15 minit petang hingga 7 malam, kita ada Ekspresi Kenangan. Okay, lagu-lagu yang membawa kenangan silam. Ui, banyak kenangan silam ni kan. Masing-masing macam tu lah. Yelah kan. Dan hidup mesti ada kenangan. Jadi pastikan anda terus bersama Langkawi FM sehingga 7 malam nanti. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klid. Okey, layan Langkawi FM.

0: Surya, matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM semestinya di mana saja ketika ini yang sibuk, yang tengah ialah kan berehat setelah sibuk. Bagus tu kena rehat. Yang tengah mengantuk selepas makan banyak tengah hari tadi ataupun baru makan. Itu dia. Kita ni kalau mengantuk ni payahlah. Payah. Tak boleh buat bincang kata kan. Jadi kena rehat sebentar. Okay. Rehat sebentar insyaAllah akan kembalikan tenaga tu. Okay. Dan ini antara yang perlu sama-sama kita ambil tahu ya. Bukan kata benda ni tak pernah berlaku di dunia ini dari zaman ke zaman. Ada berlaku. Tapi untuk zaman sekarang ini ada konflik yang sangat berbeza daripada zaman dulu. Terutamanya dalam kalangan remaja, pelajar. Okay, konflik dalam kalangan pelajar tidak semestinya bermula di kantin atau bilik darjah. Ini dinyatakan ya. Sebab apa? Zaman sudah berubah. Sebaiknya ia sebenarnya boleh tercetus dalam telefon. Okay, sebelum dibawa ke dunia nyata. Inilah yang dinyatakan oleh pakar Kriminologi dan Keselamatan Sempadan Universiti Utara Malaysia itu Dr. Zalmizi Husin. Ya, pelajar hari ini katanya ya hidup dalam ialah depan-depan tu kan, hidup dengan telefon kan. Jadi apa saja yang ada dalam telefon itu, itulah yang menjadi ikutannya. Kalau tak ada bimbingan daripada yang dewasa, yang lebih matang, yang lebih berpengalaman, terutama ibu bapa lah kan, terutama ibu bapa dan penjaga, maka mereka boleh hanyut ataupun terpedaya, tergoda. Dan macam-macam lagi perkataan yang seangkatan dengannya. Kan, bukan saja remaja, yang dewasa, yang berumur semualah, tak kira peringkat umur, kanak-kanak sekalipun. Ya Allah, itulah kan. Apatah lagi dengan taktik scammer. Ini masalah lah taktik scammer ni. Macam-macam taktiknya kan. Contoh, dia akan hantar link untuk kita tekan. Link untuk kita tekan tu dia hantar kat WhatsApp. Itu penipuan ataupun cara scammer nak menipu. Dan yalah kan, tujuannya mestilah dia nak ambil data kita semua. Yang paling menyeramkan lagi, dia mampu untuk mengambil segala informasi, password kita dan macam-macam lagi. Jadi sangat bahaya. Jadi apa yang perlu kita yang ada WhatsApp ni, terutamanya WhatsApp kan, dia akan hantar link tu suruh kita tekan daripada nama-nama sahabat kita. Padahal bukan sahabat kita yang hantar pun, rupanya scammer. Dia hack. Maksudnya dia mencuri masuk ke WhatsApp rakan yang kita simpan nombornya lah dalam telefon kita tu. Jadi perlu ingat untuk aktifkan pengesahan dua langkah. Okay, two step

walaupun mereka mempunyai kod OTP. Ha, sebab dia boleh duplicate ya kita punya WhatsApp, dengan dia akan ialah mengirimlah link tersebut kepada kawan-kawan kita yang lain. Nah, itu jahatlah, ya Allah. Tak kejur kan nak cari duit, cara nak menipu, kan nak menyusahkan orang lain. Allahuakbar. Minta simpan lah kan. InsyaAllah kita mohon Allah lindungi kita semua, insyaAllah. Langkah ya kan. Selepas ini kita akan siarkan rancangan Adin ulangan ya.

0: Expressi.
1: Bang, teh ais satu bang.
2: Bang, saya punya kopi ais satu bang. Kasih kau punya.
3: Air kosong je lah satu.
2: Cici, takkan air kosong je?
3: Air kosong dah lah.
2: Aku dengan kopi ais ni, Cici, memang berpisah tiada lah kata orang. Tak boleh tau tak kalau tak minum sehari. Rasa tak lengkap hidup. Tambah pula yang kau-kau. Nikmat dia. Tak tahu nak habis.
3: Kita ni Ain dah lah bekerja kurang bergerak. Duduk je banyak kan. Sat lagi masuk pejabat masing-masing buat kerja di meja. Tak berpeluh langsung. Lagilah mudah dapat penyakit.
1: Hang ni Ci, suka doa yang bukan-bukan kat kawan-kawan. Cubalah cakap benda-benda hak baik.
3: Lah, aku cakap untuk peringatan bersama ni. Apa tahu ke dak negara kita lah ni? Paling tinggi penghidap diabetes di Asia Tenggara, tahu tak? Paling tinggi.
2: Paling tinggi?
3: Iya, Ain. Sebab itulah aku bagi terhampur ni. Jangan dah kena kecil manis baru nak menyesal. Jaga-jaga. Kita pun kalau tak jaga, tak mustahil kena diabetes juga nanti. Jadi, kawan-kawan, kurangkan manis dalam makanan. Lebihkan manis dalam
4: senyuman.

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, memasuki dua udara Adin hari ini dan di hadapan saya ketika ini Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad telah pun bersedia untuk berkongsi dengan anda bicara ilmu hari ini yang akan disampaikan oleh beliau berkenaan dengan solat tahajud. Assalamualaikum Ustazah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik Ustazah, bagi memulakan bicara ilmu hari ini, saya dengan ini mempersilakan yang berbahagia Ustazah untuk memulakan dengan baca doa. Silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, kita buka majlis ilmu dengan Ummul Quran, dan juga Fatihah kita pada petang ini kita sedekahkan kepada rakan-rakan dan ahli-ahli keluarga yang telah kembali kepada Allah SWT, sama ada baru ataupun lama. Mudah-mudahan Allah meletakkan ataupun meletakkan mereka ini dalam golongan-golongan orang-orang yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
4: Amin. Baik. Terima kasih Ustazah atas bacaan itu tadi. Jadi kita tak nak buang masa hari ini Ustazah.
5: Yeah.
4: Saya mempersilakan Ustazah untuk memulakan bicara ilmu kita hari ini. Silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana Allah mengizinkan kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada petang ini. Tak lupa terima kasih pada Syikin yang bertugas pada petang ini bersama mengarahkan setugas di Konti, saudara Anas.
4: Alhamdulillah.
5: Moga Allah Ta'ala sentiasa kurniakan kesihatan yang baik.
4: InsyaAllah.
5: Sentiasa berada di bawah lindungan dan jagaan Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita bertemu sekali lagi pada petang ini bagi meneruskan tazkirah yang berkaitan dengan solat tahajud dalam ruangan Ad-Din Keluarga Sakinah. Banyak rancangan-rancangan yang telah diatur bagi mewujudkan sakinah. Sakinah ni mana dia tenang dalam jiwa. Lebih-lebih lagi kita ni perlu kepada ketenangan
1: dalam rumah tangga. Ha, dalam diri, dalam rumah tangga. Bila tenang dalam diri, barulah dia kata mengait, membawa kepada ketenangan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Itu maknanya dia, daripada ketenangan diri itu. Yeah. Jadi nak menenangkan diri kita, maka kenalah, carilah perkara-perkara yang mewujudkan ketenangan tu. Dan minggu lepas saya telah membicarakan tajuk yang berkaitan dengan pengampunan Allah, daripada buku yang perkara-perkara yang mengundang keampunan Allah SWT. Dan saya lebih fokus kepada istighfar atau taubat, dan masuk juga berkenaan dengan solat taubat. Jadi pada petang ini insya-Allah saya akan bicarakan kongsi tajuk yang berkaitan dengan solat tahajud, di mana solat tahajud ini juga merupakan amalan kunci ibadah yang boleh mengundang keampunan Allah Subhanahu Taala kepada kita. Nah, jadi kita manusia ini yang serba-serbi lemah, serba-serbi kurang, hidup dengan mengikut hawa nafsu, banyak ikut hawa nafsu. Jadi kenalah, cari peluang-peluang ni untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu Taala dengan majlis ilmu lah. Kena cari ilmu, pi masjid, dengar ceramah-ceramah tazkirah kan. Kita takut kita ini membawa dosa kita berpanjangan sampai ke hujung jalan.
4: Na'udzubillah.
1: Wal'ayadzubillah. Di sehari dua ni pun kita tengok banyak kes-kes kematian yang berlaku melibatkan kemalangan di sana sini.
4: Betul.
1: Jadi ada istimewa-istimewa yang kita lihat kan, anak-anak yang boleh mengimamkan solat bagi jenazah waris dia dan kaum keluarga dia. Jadi sebelum kita ni pun benar kita betullah keluarga yang macam tu kan. Jadi kita pun kena persiapkan diri kita dengan amal ibadah kepada Allah SWT. Kita takut kematian kita itu tak tahu bila-bila. Dengan cara mana, di bumi mana, di mana kita dilahirkan. Contoh di Langkawi, hidup di Langkawi, tak tahu bumi mana kita nak
4: meninggal.
1: Nak bertemu Allah SWT. Jadi hari-hari kita perlu persiapkan diri dengan amal ibadah, peringat diri dengan pahala, dengan dosa. Kena buat ibadah, buat kebajikan dia banyak, jangan buat jahat banyak. Buat kebajikan, buat amalan banyak, supaya itulah bekalan yang akan kita bawa kita ketika kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya balik kepada tajuk berkenaan hari ini, berkenaan dengan solat tahajud. Kalau orang tanya kita ni, bila solat tahajud ni? Solat terkejut. Mula-mula anak-anak kata solat terkejut. Sebab apa? Terkejut, bangkit terkejut daripada malam kan. Tak ada lah orang buat solat tahajud ni di siang hari kan. Jadi solat tahajud ni waktunya malam lah. Dia pernah dah buat. Kalau kita tanya setengah-setengah orang tu, dia kata tak pernah buat. Tapi zaman-zaman waji dulu buat. Kan kadang-kadang di sekolah dia tak ada apa, tamrin. Ada kem solat, kem ibadah. Kem ibadah kan. Jadi anak-anak di sekolah tu ambil peluang untuk tidur semalam di sekolah. Boleh juga mengikuti cara melakukan amal ibadah ini. Jadi itu masa di sekolah. Jadi masa-masa balik di rumah ni, kita dah ada berumah tangga dengan bekerjaya, bekerja ni, kalau tak di kata tak dihidupkan semula budaya amal tahajud ni, jadi tak diperingatkan, jadi kita pun jadi lalai. Sebab tahajud ni memerlukan kepada
4: kerajinan
1: satu
4: juga.
1: Kerajinan, keinginan, kata keteguhan iman.
4: Ya, betul.
1: Jihad yang tinggi.
4: Ya, betul. Saya
1: sebab tahu. Waktu itu waktu yang kata kemuncak tidur.
4: Betul. Dan waktu itu pun sebenarnya yang malaikat tunggu kita bangun.
1: Malaikat tunggu kita bangun untuk solat tahajud. Nak bangun ke tak bangun ke? Terkejut pun terkejut dah. Tapi tak bangun juga. Kunci jam kunci juga. Tapi tak bangun juga. Itulah mana dia bukan tak jaga-jaga, tetapi itu dia orang kata perlu kepada jihad yang jihad, tinggi.
4: Ya,
1: jadi kalau ada ahli-ahli keluarga kita yang mengambil berat tentang solat tahajud ni, seronoklah.
4: Alhamdulillah.
1: Sebab lah, mungkin suami gerak isteri, isteri gerak suami. Tak membangkit pun tak apa, gerak aja.
4: Gerak saja.
1: Laki gerak bini pun, bini gerak laki pun tak apa, bangkit tahajud.
4: Pahala ustaz lah time tu, boleh pahala.
1: Pahala. Pahala gerak tu. Anak tak memangkit pun gerak mak. Nak gerak dapat juga. Apa? Nak dapat pahala. Mak. Pukul 4 dah mak. Mak pukul 5 dah. Mak pun bangkit lah. Pergi sayang. Pergi mak semayang apa semua. Doa untuk anak-anak juga. Untuk kebaikan ahli keluarga. Ya, kan? Jadi pakat-pakat lah kita ni. Sama-sama mengamalkan solat tahajud. Carilah peluang-peluang keistimewaan yang Allah tawarkan kepada kita umat Islam ni. Lagi lah orang tua-tua ni. Kalau orang tua-tua ni dah tak ada haid dah. Tak ada cucu, tak ada anak-anak yang nak menyusut, dia beri susu kan, boleh tidur, boleh bangkit pukul-pukul berapa. Dan kadang-kadang ada juga orang-orang tua-tua ni sukar lena.
4: Sukar lena. Tapi dia boleh ke ustazah kalau macam belum tidur tapi dah masuk ke muncak waktu tu solat tahajud terus sebelum tidur?
1: Sebenarnya tahajud ni kalau ikut apa ni cara dia, mestilah tidur dulu.
4: Tidur dulu.
1: Sekurangnya 5 sejam minit pun tak apa.
4: Nah,
1: duduk tak kritik. Tak, orang kata tak tidur, tak katil bantai apa semua, tak apa. Yang penting kita terlena. Mungkin terlena, kita terlena dulu di tengah study.
4: Sofa pun lena, tak apalah.
1: Lena.
4: Tak
1: yang penting lena.
4: Lena dululah.
1: Lena. Itu sebenarnya kena lena. Lepas tu terkejut. Barulah bangkit buat. Tetapi kalau dah orang yang sampai tak pernah lena, dia tak boleh lena, itu istimewa lah. Kan? Dia ada peluang lah masa tu. Tapi sebenarnya dia kena lena dulu.
4: Lena dulu.
1: Lena dulu. Tapi janganlah lena sampai lena mampu tu.
4: Lena-lena makin-makin sungguh lah.
1: Orang kita kata lena mampu lah.
4: Sungguh lah.
1: Lena, tapi kita ni kena ada niat. Nah, sebelum lena tu kita niat, ya Allah, ya Tuhanku, minta doa pada Allah supaya mudahkan aku untuk bangun tahajud.
4: InsyaAllah.
1: Niat tu pun dapat pahala dah.
4: InsyaAllah.
1: Nak tidur tu, kakak, adik, suami apa semua kan, niat nak bangun tahajud. Kita pesan pun pahala. Pakat-pakat niat nak buat baik, nak bangun tahajud pun dah dapat pahala.
4: Dapat pahala dah.
1: Tiba-tiba tertidur sampai pukul 6.30 pagi. Pahala niat tu sudah
4: ada.
1: Kan? Okay. Senang juga nak dapat pahala.
4: Ya, itulah. InsyaAllah.
1: Okay. Jadi kita balik kepada tajuk ni lah. Solat sunat tahajud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila as-sama'id dunya hayna yabqa thuluthul lailil akhir yaqul man yad'uni فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kalau kita dengar hadis ni, saja tak faham lah. Melainkan orang yang belajar bahasa Arab, dia faham lah. Tapi kita nak memotivasi, nak bagi semangat, nak bagi keinginan untuk kita ni supaya nak amal tahajud ni, nak buat. Okay. Dia daripada hadis tadi yang bermaksud daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu taala menurunkan rahmatnya pada setiap malam di langit dunia. Allah turunkan rahmat setiap malam di langit dunia ketika berbaki pada sepertiga malam yang terakhir. Ketika sepertiga malam yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku perkenankan, barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku berikan, barang siapa yang memohon keampunan daripadaku akan aku ampunkan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau kita tengok hadis ni, mana kita tidur mati, kita tidur tak bangkit, tak bangun untuk tahajud, kita rugilah.
4: Ya.
1: Sebab dalam keadaan ini Allah tawarkan setiap malam. Bukan kata tunggu malam raya atau tunggu malam Lailatul Qadar,
4: bukan.
1: Kan? Bukan tunggu malam bulan Ramadan saja. Nah, kalau itu pun setiap malam Ramadan apa semua itu pun kelebihan macam-macam
4: masing-masing
1: dah.
4: Ada.
1: Ha, ni setiap malam.
4: Setiap malam.
1: Ha, di kampung kita, di rumah kita. Ha. Bukan tunggu kita nak pergi Mekah di mana-mana. Di mana kita tidur di rumah. Ha, Allah berikan, turunkan rahmat pada setiap malam itu. Ke langit dunia. Mana dia Allah tengok kita semua. Pandang kita. Kita bangun tak malam tu? Kalau bangun saja, bangun pi berok, pi kencing, pi ambak lembu masuk kampung,
4: sambung tidur balik.
1: Sambung tidur balik. Jadi rugilah. Rugi. Kita dah bangun dah waktu-waktu tu. Malaikat dah ready nak bagi dah kan apa-apa. Jadi kalau orang sekurang-kurangnya malas nak bangun sekalipun, dia terjaga pada waktu pagi, pukul 3 pagi. Sebab tu waktu-waktu tu macam kita digerakkan oleh malaikat kan. Kalau kita terjaga waktu tu tak memakit pun, baca juga doa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar kan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan dosaku dan ibu-bapaku. Nah, walaupun kita tak bangun, cukup kita tak bangun kan. Tapi kalau dah kita dah biasa bangun tahajud ni, kita Allah buka minda pada diri kita, hati kita ni. Setiap malam ataupun setiap malam pun seminggu mesti ada 3 kali 4 kali kita bangun tahajud kan. Jadi ambil peluang pada malam-malam ni, maya da'una ni, siapa yang minta pada aku, maknanya aku akan bagi.
4: Akan dapat.
1: Akan dapat. Kita bangun waktu tu. Kita bangun waktu tu, kita nak doa apa? Nak minta apa? Minta kaya.
4: Tak kaya. Tak panjang umur insya-Allah.
1: Nak minta kaya, nak minta sihat, nak minta apa, aman damai rumah tangga, nak minta pekerjaan dimudahkan urusan pun kan. Minta pada Allah Subhanahu taala, minta sihat apa semua. Man yad'una ni fastajib lahu. Mana siapa yang minta doa pada aku, doa kan. Jadi Allah akan makbulkan. Jadi kita dah faham, kita dengar ni, jadi buat apa kita abaikan kan. Okay. Kemudian siapa yang minta kepada aku, minta pada Allah SWT kesungguhan kita, minta tadi doa yang ni, kesungguhan kita minta juga, maknanya apa-apa permintaan kita kepada Allah SWT, apa hajat kita, kita rayu pada Allah SWT di tengah-tengah kesunyian malam, nah hening pagi, tak ada suara apa, suara burung. Tak lagi burung pelina kan waktu tu.
4: Burung pelina tak ada apa.
1: Punya disiplin tu kan. Okay. Mintalah pada Allah SWT pada waktu itu. Fa'u'tiyahu, aku akan kurniakan. Seronoknya kalau kita dengar macam ni. Kemudian perkara yang ketiga ialah sesiapa yang istighfar kepada aku pada waktu itu. Fa'aghfirlahu. Jadi kita hamba Allah yang siang hari kita buat dosa. Nah, maknanya kita buat dosa siang hari lah. Siang ke malam kata. Tapi bila kita buat dosa tu, jadi malam hari kita bangun untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Taala. Fa'aghfiralahu, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Jadi kita tak payah duduk tunggu nak pergi Mekah lagi dah. Tak payah tunggu nak pencin baru nak buat amal ibadah. Jadi malam, setiap malam, setiap malam-malam ni, bila kita dengar macam ni tazkirah, maka kita cuba nak berlumba-lumba. Dah lama dah ada tidur ni. Umur 60 tahun dah, 40 tahun dah kita ada lena. Tak pernah-pernah tahajud, tak pernah-pernah bangun untuk menghadap Allah SWT di waktu itu. Jadi ambillah peluang selagi kita ada, kita sihat, bangunlah untuk bermunajat tahajud pada setiap malam. Kalau mungkin tak setiap malam pun, selang-seli pun tak apalah. Sekurang-kurangnya ada juga dalam usia kita tu saksi bahawa kita ini bersungguh-sungguh menghadap Allah SWT, minta doa, minta hajat kita, minta keampunan daripada Allah SWT.
4: Ustazah, dia ada doa-doa tertentu tak untuk solat tahajud ni?
1: Ya. Yeah?
4: Dia ada doa-doa yang tertentu.
1: Benarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada dalam, kalau dalam buku-buku panduan tu ada doa-doa khususlah untuk solat tahajud. Tetapi tidak menjadi halangan, tak menjadi masalah untuk kita bangun tahajud, kita baca doa biasa-biasa. Yang penting kita doa, kita minta. Sebab apa? Yang penting kehendak kita.
4: Yeah.
1: Kehendak kita, hati kita berbeza pada orang lain. Kalau dalam buku tu, okeylah. Semua orang baca buku sama. Tetapi kehendak kita, ada kehendak kita lain. Kita lain, ni lain. Nak tubuh badan kita sihat. Kita nak minta anak-anak kita ini
4: soleh-soleha.
1: Dengar cakap apa semua. Anak-anak kita ini kita minta supaya Allah pandang kita.
4: Yeah.
1: Nah, Allah redha kita. Jadi doa kita, kehendak kita tu adalah berbeza-beza. Jadi boleh kita membaca doa-doa lain. Okay. InsyaAllah Allah dengar. Pada waktu itu Allah makbulkan. Kita minta ampun pada Allah SWT, kita ampunkan. Jadi kalaulah setengah orang tu ada di kalangan kita yang selalu bangkit pukul berapa ya sekarang ni? Subuh lebih kurang pukul 6 pagi lah kita katakan awal kan. Kita cuba bangkit awal sikit. Mungkin pukul 5:30 ataupun 5 suku kah? Sebab masa tu pun masih ada peluang-peluang kita untuk bangun tahajud lagi. 5 suku, lepas tu seterusnya kita solat tahajud, solat hajat, solat taubat. Lepas tu kita tutup dengan solat witir. Kalau sekiranya kita tak witir lagi pada waktu Aisyah tadi, kat lepas Aisyah tadi.
4: Okay. Ustazah, kita ada panggilan. Ustazah mungkin nak menjawab soalan?
1: Kita cubalah sekali.
4: Okey, baik. Okey, assalamualaikum. Ya, daripada mana ya?
6: Saya Pak Longkin.
4: Oh ya.
6: Saya nak tanya Ustazah berkenaan dengan tahajud tadi.
4: Ya.
6: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya nak tanya, kita sudah sembahyang Aisyah tu,
1: Ya.
6: Kita balik rumah ataupun kita sembahyang di rumah, apa kita duduk atas apa tu terlena.
1: Ya.
6: Bila kita terlena, sedap-sedap, terlena sama duduk. Kalau kita nak pergi atas apa tu, terlena.
1: Ya.
6: Terlena tu lama jugalah, sedap-sedap. 12 boleh kalau kita tadi. Tak apa, saya ingat melalui radio.
1: Okey, terima kasih Encik. Siapa nama ya?
4: Siapa nama? Oh, dia dah matikan panggilan Ustazah. Okay. Baik.
1: Okey. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan daripada Encik yang bertanya tadi berkenaan dia balik pada mana entah. Mungkin balik pada masjid atau pusra atau pijan atau kunwai arwah ke apa kan. Balik-balik dah sembahyang Isyak dah. Tapi duduk kat cushion sofa kat depan rumah tu, berehat-rehat tengok TV. Tiba-tiba terlena. Jadi soalannya adakah dia boleh sembahyang sunat tahajud? Katanya tadi dia tidur sampai contohlah sampai pukul 12. Pukul 12 ke 12 ke 21, pukul 1 ke. Maknanya dia dah terlena. Jadi ada peluang. Maknanya dia itu pun termasuk dalam waktu untuk solat tahajud. Sebab kalau solat tahajud ikut, kadang-kadang kita ikut, kita bagi contohnya 1/3 yang pertama, 1/3 yang kedua, 1/3 yang keempat, 1/3 yang ketiga, 1/3 yang keempat. Contoh kalau kita bagi macam tu, 1/3 yang pertama mungkin pukul 9, kita letak pukul 9 sampai pukul pukul 12. Pukul 12 kan. Mana dia
4: Boleh.
1: Mana boleh kita lakukan solat sunat tahajud walaupun kita tidur di atas katil, tidur katil apa ni, tilam lembut lah, bilik ekor semua kan. Walaupun kita terlena terlelap di situ saja pun boleh kita solat sunat tahajud. Tapi kalau kita ni tak terjaga waktu tu, kita jaga pukul 3, pukul 4 afdal, lebih afdal lah. Tapi walau macam mana pun, cik yang bertanya boleh sembahyang sunat tahajud pada ketika itu. Jadi kalau kita ambil peluang macam ni lah, pukul 12 kan. Jadi waktu afdal tu sudah tentulah 1/3 malam kan, 2/3 pagi. Okey. Kalau mereka-mereka yang bekerja, yang bekerja di kilang kan, ada yang kerja shift malam lah. Kilang ke, di hotel ke, counter hotel ke. Dia biasa dekat rumah ni biasa sembahyang sunat tahajud. Tetapi pada malam tu kena bertugas. Jadi macam mana nak solat ni? Jadi kalau kita ambil faham bahawa kita duduk di sofa, tiba-tiba lena sampai pukul 1:30 pagi. Malaysia pun tak lagi.
4: Ya.
1: Jadi kita pada masa itulah bila dia terkejut tu pilah sembahyang. Sembahyang Isya, sembahyang sunat tahajud ke, sembahyang sunat taubat ke. Jangan kita kata aku terlena 5 minit yo, tak sembahyang pun tak apa. Rugilah. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan saya terjawablah pada soalan yang bertanya tadi. Nah. Tetapi kali afdolnya waktu yang akhir-akhir.
4: Akhir-akhir.
1: Yang kata maknanya waktu yang susah orang nak bangun, waktu itulah yang Allah tawarkan pahala ganjaran yang paling tinggi. Okey. Wallahu alam.
4: Ada lagi masa? Ada lagi. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi, Ustazah.
1: Okay. Saya sambung sikit lagi. Nah. Solat tahajud ini adalah antara solat sunat yang sangat dianjurkan.
4: Yeah.
1: Selain daripada solat fardu itu memang dah wajib dah. Ini solat sunat tahajud ni sebagai satu kata tambahan lah. Ibadah tambahan bagi peluang dekat kita ini untuk menambahkan lagi amal ibadah kita sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah SWT. Jadi kalau lah kita ni hidup sampai umur, orang muda-muda ni mungkin dia tak terasa lagi.
4: Betul.
1: Sebab kehidupan apa remaja, kehidupan
4: lagi
1: orang muda-muda. Tetapi kalau sampai umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, orang tanya pernah sembahyang tahajud tak? Pernah sembahyang baca Quran tak? Pernah sembahyang taubat tak? Jadi rugilah. Rugi kehidupan kita itu. Betapa Allah Ta'ala bagi kehidupan kita dah lama hidup di dunia ini, makan dengan nikmat-nikmat rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Gaji pun 5,000-6,000 sebulan. Beli kereta mahal, ada tanah pun banyak, kebun getah ada, kebun lansat, kebun rayan ada. Segala Allah galanya Allah bagi nikmat dekat kita. Tapi kenapa malas sangat kita nak sujud kepada Allah SWT? Kenapa kita ni degil sangat tak mau minta pada Allah SWT? Sedangkan Allah kata, siapa bangkit, siapa minta aku bagi. Siapa doa aku bagi. Siapa nak aku hajat aku bagi peluang-peluang itu.
4: Ustaz, macam tadi kita ada soalan, kalau dia terjaga awal pukul 12 macam tu kan. Jadi kalau soalan saya pula, kalau macam tak terjaga pukul 3, pukul 4 tapi terjaga akhir-akhir, maksudnya dalam pukul 5:30 kan, macam tu boleh tak lagi nak buat tahajud ni?
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Selagi mana tak masuk
4: subuh
1: lah. Sebab dalam satu ayat daripada firman Allah SWT, wabil asharihum yastaghfirun. Saya tak ingat ayat tadi pada hujung ayat tu. Makna dia waktu sahur. Waktu sahur ni kalau kita ikut dalam buku panduan tu, dia macam mana, sekurang-kurangnya orang yang baca 50 ayat sebelum masuk waktu subuh.
4: Okay.
1: Jadi wabil asharihum yastaghfirun tu makna dia waktu sahur tu ambillah peluang untuk beristighfar.
4: Okay.
1: Mana dia ada peluanglah bagi kita untuk bertahajud. Jadi kalau lah kita contoh macam ni, setengah orang dia pergi sembahyang Isya, dia sembahyang sunat Isya, kemudian dia solat sunat witir. Witir maknanya kita ni amat digalakkan. Rasul pesan, witir jangan lupa, tahajud jangan lupa, duha pun jangan lupa, kan? Okay. Jadi kalau dah witir sudah, jadi bangun pukul 5:30 tu, bangun pi bersih-bersih semua, tahajud dulu. Tak perlu witir dah, kita witir dah. Kan? Tapi sekiranya kita bangun pukul 5:30, kita sempat sembahyang sunat tahajud walaupun kita setakat 2 rakaat je lah kan. Sebenarnya tahajud ni boleh buat beberapa rakaat dengan satu salam, satu salam tu. Tetapi kita buat 2 rakaat lah. Kemudian ada masa lagi kita witir. Witir kita 3 rakaat. 2 rakaat, 1 salam dan satu lagi, 1 witir, 1 salam. Itu pun kalau ada masa. Kalau tak ada masa, kita buat solat sunat tahajud 2 rakaat. Kemudian witir 1 rakaat. Pun boleh. Tapi witir 1 rakaat tu tak digalakkan. Boleh buat.
4: Cuma tak digalakkan.
1: Ya. Tapi berkenaan dengan solat tahajud ni, kalau kita cuba biasakan makin awal sikit.
4: Yeah.
1: Nah. Kalau mak-mak kita dulu-dulu ni makin aware sebab apa anak-anak nak pergi sekolah naik bas pun susah-susah sediakan makanan. Sekarang ni kemungkinan orang tak sediakan makanan untuk anak-anak sebab apa semua ready di kedai.
4: Ready, betul.
1: Tapi boleh bangun awal pukul 5 pagi. 5 pagi tu kalau saya rasa kalau anak-anak di asrama, anak-anak yang tahfiz tu dah bangun dah. Baca Quran dah pada waktu-waktu tu. Jadi kita ni ambil pengajaran bahawa waktu mustajab doa waktu sebelum subuh waktu sahur nah waktu pukul 5 pagi kita bangkit sembahyang sunat tahajud, kita sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat taubat, kita berdoa pada Allah Subhanahu taala, minta Allah kurniakan apa permintaan kita, kita minta ampun pada Allah Subhanahu taala sebab Allah Maha Pengampun. Dan sesuailah saya bincang tajuk ini pada hari ini sebab amalan yang boleh mengundang keampunan Allah. Ini panduan daripada buku inilah. Jadi kita ni cuba bangun awal. Nah, cuba bangun awal, dah tidur pun lama dah. Nak tidur di dalam alam barzakh ni tak lama dah. Jadi ambillah peluang sikit usia yang ada ni untuk bangun tahajud. Manusia yang bangun tahajud sebenarnya akan dia lebih cerdik, mandi awal, mana dia lebih segar.
4: Lebih segar, lebih,
1: lebih segar apa? Sebab apa? Kalau kita dah bangun dah kita pukul 5:30 kita dah baca Quran. Kita dah baca Yasin dah pagi-pagi. Yeah, ada orang yang biasa kan baca Yasin pagi-pagi. Dah baca doa dah untuk doa untuk anak dia cemerlang, doa untuk anak dia sihat, untuk keluarga dia keluarga bahagia. Lepas tu tunggu dengan keadaan yang bersih suci ni tunggu nak masuk subuh, nak sembahyang subuh, nak sembahyang sunat subuh, nak sembahyang subuh lagi. Jadi kita dah ready macam tu dah. Tapi orang lain baru nak bangun, nak mandi, nak apa, mana dia yang mana untung?
4: Ya awal lah.
1: Itu yang kita tanya situ. Betapa seronoknya. Cuba nang kalau bagi para pendengar sekalian, saya nasihat pada diri saya. Memanglah liat nak bangkit awal nah, bila lagi kerja apa semua tu bangun. Kita cuba bangun awal lah. Cuba tidak awal, cuba bangun awal. Ikut apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, amalkan solat sunat tahajud. Dan insya-Allah saya akan sambung lagi tajuk ini pada minggu depan. Semoga Allah panjangkan usia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik saudara, jadi rebutlah peluang dan buatlah solat tahajud. Dan orang kata apa, seperti mana yang orang kata beribadat seperti mana kita akan meninggal esok ustazah. Orang kata bila umur meningkat ni, rumah kata pergi, kubur kata datang. Baik, terima kasih ustazah untuk perkongsian kerohanian bersama-sama tadi. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu harapan jika dipanjangkan umur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aktin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid, mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
7: Ekspresi Refleksi.
8: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syarimi Shaharudin dalam slot refleksi di Langkawi FM. Saya nak kongsikan formula sukses kepada semua orang. Yang pertama S, untuk menjadi orang yang sukses, kita kena kuat dari segi spiritual ataupun sebagai Muslim, solat. Orang yang kuat spiritual, orang yang tak pernah tinggal solat, insya-Allah Allah akan bagi kejayaan dari dunia hingga akhirat. Kemudian U, usaha. Kita kena usaha sehabis baik. 300%, bukan acah-acah, bukan main-main. Kalau kita kerja, kita kerja sungguh-sungguh. Kalau kita nak menghadapi exam sebagai seorang pelajar, kita belajar sungguh-sungguh. Hanya orang yang berusaha akan mendapat hasil yang luar biasa. Dalam huruf K, kawal. Untuk berjaya, kita kena kawal dari segi pemikiran kita. Fikiran sentiasa positif. Emosi kita sentiasa positif. Dan juga tindakan kita mesti positif. Fikiran, perasaan dan juga tindakan mesti positif dan hebat. S yang seterusnya adalah seimbang waktu. Untuk berjaya dalam hidup, kita mesti ada pengurusan masa yang seimbang. Ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk riadah, ada waktu untuk berehat. Jadi kita kena seimbangkan mana yang patut dibanyakkan, mana yang patut dikurangkan. Kita kena ada jadual harian kita. Dan seterusnya, E, emak dan ayah. Dalam perkataan sukses, S-U-K-S-E, emak ayah. Ini adalah motivasi yang paling utama. Kenapa kita nak berjaya dalam hidup? Kerana emak dan ayah kita terlalu banyak berkorban. Apa salahnya kita balas jasa baik, jasa bakti. Kita nak buat yang terbaik sesuatu tu kerana kita nak balas budi baik mak ayah kita. Dan yang terakhir, dalam apa saja yang kita buat, kena ada semangat. Oleh sebab itu, semua orang boleh dapat sukses kalau kita buat tips-tips yang telah diberikan seperti tadi. Jangan lupa kongsikan kebaikan ini, ilmu ini kepada rakan-rakan kita, kepada keluarga kita, kepada orang yang tersayang supaya lebih ramai orang menjadi sukses. Kerana semua orang boleh sukses asalkan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang berjaya, dicintai oleh Allah, disayangi oleh Rasulullah. Kita akan kongsi lebih banyak lagi selepas ini dalam slot refleksi di Langkawi FM.
7: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Selamat petang Malaysia, ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Untuk panduan Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi 4.27 minit petang, Maghrib 7.11 minit malam, Isyak pada pukul 8.20 minit malam. Cuaca baik di Pulau Langkawi, cerah betul hari ini dan begitu banyak awan ya, awan yang sangat cantik. Suri matahari kalau tengok awan tak boleh, pantang tengok kan. Yelah, cantik kan, benda cantik. Jadi kita akan ambil gambar dan simpan gambar tu. Bila kita tengok balik, kita rasa macam seronok. Itu salah satu terapi tau kena buat, okay? Untung kita yang berada di Pulau Langkawi ni, sebab banyak tempat yang sangat cantik. Lagi-lagilah kita ada pantai-pantai yang memang boleh kita bersantai di sana dengan orang tersayang. Boleh cari ilham. Ada yang berlari-lari. Itu dia, berlari-lari ya, jogging ya. Kan? Jogging tepi pantai. Seronok. Mengasyikkan. Lagilah cepat sikit kan. Pemanasan tu berlaku. Kan, kalau kata nak kuruskan bahagian, contohlah kan, bahagian paha ke perut ke kan, berlarilah di kawasan pasir. Itu salah satunya kalau di Langkawi, di kawasan pantai. Okay? Hamparan pantai, yang hamparan pasir di pantai itu pastinya membolehkan kita berlari-lari di atasnya. Dan kita akan merasai bagaimana kita memaksa kaki kita ni berlari. Kalau kata tak sanggup, berjalan dengan laju di atas pasir. Okey, di atas pasir. Kalau kebiasaannya, orang akan berjoging di kawasan yang ada jalan yang mampat kan. Tapi Suria Matahari cadangkan kalau nak cepat lah kan, pembakaran lemak tu. Pergilah ke kawasan yang berpasir. Lebih hati-hati lah kan. Kita nak buat apa pun kena hati-hati. Kena tengok sama. Tak malah kata jogging tapi sebenarnya mengambil gambar je yang lebih. Kan? Sunset cantik kan. Matahari jatuh cantik. Tak apa, asalkan berjalan ya. Banyak berjalan ni sangat bagus untuk kesihatan fizikal dan mental kita. Dalaman kita. Lagi-lagilah kita akan dapat berat badan yang ideal lah, insyaAllah kan. Selain beberapa amalan lain untuk mendapatkan berat badan yang sesuai dengan ketinggian kita. Jadi kita tak naklah terlebih ke terkurang kan. Jadi kita nak ia seimbang. Kalau nak seimbang, jadi kita kena amalkan pemakanan yang seimbang dan juga budaya hidup yang seimbang. Seperti juga beriadah. Berjalan kaki ni, kalau kata tak larat lah nak pergi ke pantai ni kan. Dekat keliling rumah pun jadi. Kalau rumah tu kena naik tangga, lagi bagus. Naiklah tangga tu. Okey? Antara usahalah yang boleh kita dapatkan kesihatan yang lebih baik melalui aktiviti-aktiviti riadah kita. Okey? Yang penting, anda terus bersama Langkawi FM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ekspresi.
2: Tenang-tenang bersama Langkawi FM, begitulah kan. Kita kongsi tenaga yang baik bersama setiap hari dari pukul 6 pagi hinggalah 7 malam. Layan Langkawi FM katanya. Sambil anda ialah berehat ke, buat kerja ke, tengah memandu ke sekarang ni kan. Untunglah duduk dalam pulau ni. Sebab Pulau Langkawi tak ada jam, tak ada kesesakan lalu lintas. Kecuali kalau kita ada acara besar. Contoh macam 5 kan. 5 dah nak mai dah. Bulan 4 tahun depan. Tak lama pejam celik. Tu dia meriah penuh pulau. Orang kata macam nak tenggelam pulau tu kalau dah ramai. Itulah. Apapun kita bersyukur ya. Sebab kita dapat tinggal dalam pulau yang cukup romantis ini. Kenapa Suria Matahari cakap Pulau Langkawi ni pulau romantis? Anda sendiri boleh menjawabnya. Romantis tak romantis, ya Allah. Tak payah pijah jauh. Jimat duit, no? Kalau nak dating ke dengan pasangan, kan? Suami isteri, kan? Orang kata nak mengembalikan cinta tu yang lebih mekar, berbunga-bunga. Banyak tempat kat Langkawi ni, kan? Banyak tempat yang boleh orang kata menjalin kasih itu bersama pasangan anda, suami isteri, pergi ke pantai ke, kan? Sekarang trend piknik tepi pantai dengan bawa lah kan kerusi piknik tu, kan? Ada yang makan kek kopi kat situ. Ui, best macam tu. Romantis lah kan. Tempat orang kata tempat public lah, tempat tempat awam. Jadi kita boleh saja lakukan pelbagai aktiviti yang baik lah kan. Tapi kenalah lepas dah nak beredar tu, tak kira bungkusan apa pun, kenalah bawa pulang. Buanglah dalam tu sampah kan. Kita tak maulah buang sampah merata tempat. Suria Matahari kadang-kadang ada masa, ini salah satu terapi lah, saya akan pusing pulau bersama orang-orang yang saya cintai lah kan. Kita pusing pulau. Lepas tu saya ada melalui lah, kerap sebenarnya melalui sebelah ialah yang dipanggil highway baru. Highway baru lah, no. Highway Langkawi memang tak ada tol. Okey, dekat situ ya, kalau malam-malam penuh, adik-adik kita, remaja kita kan, mereka yang pernah muda pun ada kat situ. Okeylah, bersantai tepi-tepi jalan tu. Kawasan berbukit kan, yang nak menuju ke Resort World tu kan, kawasan tu. Jadi kalau anda berada di situ, setiap malam sekalipun berkumpul dengan kawan-kawan, ada yang bawa bekal lah, ada bawa minuman lah kan. Tak maulah buang, tak maulah buang sampah kat situ. Kesian alam kita. Sebab alam kita ni akan berbuat baik kepada kita apabila kita menjaga alam kita sebaik yang mungkin, kan? Kalau kita merosakkannya, maka itulah balasan setimpal yang diberikannya kepada kita semua. Kita mahu macam tu. Itu konsepnya, ya. Jadi kelestarian alam ni adalah daripada keseimbangan kita bersama alam. Maksudnya, kalau kita berbuat baik kepadanya, ia akan membalas yang lebih baik kepada kita dengan caranya tersendiri. Itu anugerah Allah lah bagi kat kita semua. Perasan tak, kan? Jadi sama-samalah kita untuk tidak membuang sampah merata tempat. Suria Matahari suka sangat ingat perkara ini sebab inilah antara masalah dalam negara kita ni, di mana saja sebenarnya, bukan saja di Langkawi. Ya Allah, buang sampah merata tempat ni kan. Kita mau sebut dia jadi budaya. Bukan budaya kita. Kita nak suatu hari nanti akan ada perkataan itu. Bukan budaya orang Malaysia membuang sampah. Kan selalu kita sebut juga macam bandaraya bersejarah di Melaka, kan? Di Melaka, penjagaan dari segi sampah sarap ni sangat-sangat dititik beratkan. Kerana itu tong sampah mereka, kita takkan pernah nampak tong sampah tu berjurai-jurai. Ya, sebab dia ada pendinding dia, ditutup. Dia tahu kita ni manusia biasa, jadi pentadbir dia akan meletakkan pagar di keliling sampah tu supaya sampah itu tidak nampak dari pandangan mata kita di tepi jalan ke di mana-mana, terjurai-jurai kan, kan, melimpah-limpah kat bawah tu. Kan? Itu antara pentadbiran yang memang kita selut lah kan. Oh, bagus lah macam tu kan, macam tu. InsyaAllah. Langkawi FM.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini, KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Safuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Dan rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali ya, menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Sri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Muhtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan E kelayakan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kaizing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kaizing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih lah yang terus bersama Langkawi FM yang sedang mendengar Langkawi FM melalui RTM Click. Okay, mudah sekarang ni kan, kita guna telefon pintar kita, kita dah boleh dengar semua radio di RTM, di Radio Television Malaysia, dan semua stesen TV RTM juga, TV 1, TV 2 dan yang lain-lain. Semua boleh ditonton dan didengar melalui RTM Click. Okay, seperti biasa, Ekspresi Kenangan kembali bersama anda, dan Surya Matahari nak siarkan melodi-melodi yang ai kan orang kata menangkap ke jiwa lah macam tu, ha, macam lagu ni. Terus bersama kami Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini tentang projek Sekolah Angkat Madani di mana Lembaga Pembangunan Langkawi LADA menerusi program Sekolah Angkat Madani SEM. SEM lah kot kan sebutannya, ya? Okey. 2026, okey, telah menyalurkan peruntukan berjumlah RM100,000 kepada Sekolah Kebangsaan Padang Mat Sirat bagi menjayakan projek perpustakaan SK Padang Mat Sirat ke arah digital. Peruntukan Kementerian Kewangan MOF yang disalurkan melalui LADA itu dimanfaatkan bagi menaik taraf infrastruktur perpustakaan termasuk penyediaan komputer, Android TV, penghawa dingin, rangkaian Wi-Fi serta pendawaian baharu bagi menyokong pembudayaan literasi digital dalam kalangan murid. Penyediaan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, inklusif dan mesra digital diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang kepada murid untuk meneroka ilmu, meningkatkan kemahiran teknologi serta membina generasi Langkawi yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing. Pada tahun 2026, program Sekolah Angkat Madani diperluaskan kepada 1,500 buah sekolah di seluruh negara berbanding 921 buah sekolah pada tahun sebelumnya. Sebagai usaha memperluas manfaat penambahbaikan pendidikan kepada lebih ramai murid dan komuniti, semoga wajah baru perpustakaan SK Padang Mat Sirat menjadi ruang yang menyemarakkan budaya membaca, pembelajaran digital dan kecintaan terhadap ilmu dalam kalangan generasi muda di Langkawi.
0: Langkawi Sana Sini. Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
2: Ekspresi.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Langkawi FM.
2: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Suria Matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM.
2: Yo, everybody, sing with me. ASAP Rocky, here we go.

0: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu, yes it's for you. Suria matahari menyinar ke hati anda. Alhamdulillah petang yang cukup aman damai, tenang, aman ke diri tu? Aman tak aman kalau dengar Langkawi FM pasti aman sampai ke tidur, sampai ke bangun tersenyum-senyum. Begitu ya, boleh. Terima kasih anda yang sedang mendengar melalui RTM Klik. Mungkin dalam keadaan yang kelelahan petang ini, baru pulang dari kerja kan, yang kerja dari pagi tadi lah, ada yang baru masuk kerja, aduh beratnya kan, ada yang macam tu eh, dia nak mula kerja tu dia rasa beratnya. Ada pula yang riang gembira bila nak masuk kerja, sebab apa? Nak jumpa kawan-kawan yang baik hati, kawan-kawan yang semuanya kan bersatu hati kan, itu yang kita mahu kan, kawan-kawan yang baik hati, itu dia. Sebab fitrah kita manusia ni, kita akan sukakan perkara yang baik-baik, perkara yang cantik-cantik, begitu. Okey, yang boleh membahagiakan kita. Okey, Suria Matahari nak kongsi tenaga ini dengan anda ya. Ini yang dikaji oleh para saintis, dan inilah anugerah Allah berikan kepada kita semua. Iaitu dalam diri kita ada hormon kebahagiaan. Walaupun kita semua ni akan menghadapi kehidupan yang seterusnya, setiap harilah sepanjang hayat kita ni akan ada cabaran, ujian, ada yang ujiannya sangat berat. Allahu akbar, itulah. Kan masing-masing lah kan. Jadi Allah ni maha adil tau. Dia bagi kat kita satu hormon kebahagiaan untuk kita semua, untuk kita guna pakai ia sebaik yang mungkin. Okey, senarai hormon-hormon ni Suria nak kongsi dengan anda lah. Sebab apa Suria Matahari nak bawa tenaga tu setiap masa untuk kita bersama, supaya kita boleh tenangkan kelelahan kita bila kita tahu fungsi hormon-hormon ini. Iaitu hormon kebahagiaan yang Allah Subhanahu Taala anugerahkan kepada kita, antaranya ialah dopamin yang dikenali sebagai hormon ganjaran. Okey, bila kita capai sesuatu matlamat, kita dapat selesaikan tugasan kita atau kita mendapat pujian, kita akan dapat hormon dopamin. Itu sebab bagus kalau kita puji. Puji dengan ikhlas lah kan. Kita memuji, terutama memuji adik-adik kita yang sedang membesar ketika ini. Mereka punya perangai gen zaman sekarang ni, budak-budak ni kan. Kalau kita puji mereka, insyaAllah bertenaga betul mereka. Tapi kalau kita bangkang, siap. Siap lah. Dilawan tubi-tubi ya. Dia bersyarah balik dekat mak bapak dia. Itu adalah salah satu situasi anak-anak zaman sekarang. Jadi gunakan hormon dopamin ini. Itu hormon ganjaran. Okay? Seimbanglah dengan ketegasan juga kan. Jangan melampau-lampau pula kan. Dan kita gunakan juga hormon ini dalam diri kita sendiri. Ada lagi hormon-hormon yang hebat yang Allah ciptakan untuk kita semua. Jadi anda kena dengar sampai tamat siaran Langkawi FM. Suria Matahari nak bercerita dengan anda, serang-seli dengan lagu-lagu jiwang ini untuk anda di Langkawi FM. Layan.

Expressive. Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

bukan sekadar aset tetapi menjadi asas kehidupan. Pemilikan rumah perlu menjadi satu kemampuan, bukan sekadar satu impian.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Ekspresi RTM 80. Nak tahu tak?
3: Sebelum pelancaran rasmi, berita RTM diuji sejak 30 Disember 2018.
2: RTM 80.

Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM. Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukar.

rela tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Espresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ini dia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih yang sedang mendengar melalui RTM Klik dan semestinya sambil dengar tu. Ha, sambil senyum sampai ke telinga. Ha, sebab apa? Sebab betapa seronoknya Langkawi FM. Ha, begitu. Ha. Okay, dan juga hai kawan-kawan kita dekat live TikTok Langkawi FM, TT Live Langkawi FM. Anda boleh masuk ke TT Live Langkawi FM sekarang, yang pegang telefon tu ha, boleh tengok ha. Hari ni tema Surya Matahari di Konti Langkawi FM. Okey, dia punya clue dia pokok pisang. Boleh? Pokok pisang. Okay. Tema, aduh. Boleh tengok lah kan. Pasipa pokok pisang pula. Ada daun pisang kah? Kan? Kenalah tengok. Tengok sekarang. Live. TT Live Langkawi FM. TikTok Live Langkawi FM. Yang belum follow kami di media sosial, silalah follow. Bolehlah tengok apa yang kami kongsikan setiap hari ya. Tak berhenti ya. Selagi ada ya, sepanjang masa insyaAllah. Okey, sikit ya. Semestinya bila dengar Langkawi FM seronok kan, gembira kan, bahagia kan. Sebab itulah anda mendengar Langkawi FM. Jadi di situ bila kita dengar kan, kita rasa bahagia. Jadi kita ada hormon kebahagiaan. Tadi kalau hormon kebahagiaan yang Surya Matahari kongsikan tentang hormon dopamin, iaitu hormon ganjaran. Ini pula hormon oksitosin. Ini Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita hormon-hormon yang sangat baik untuk kita gunakan untuk memberi tenaga dan semangat dalam diri kita setiap hari. Dan hormon oksitosin ini dikenali sebagai hormon cinta. Cinta ni penting dalam hidup kita. Tak semestinya cinta dengan pasangan ya. Cinta kita dengan ibu bapa kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita sekalipun yang tak ada apa sangkut darah sekalipun. Kan? Jadi penting sangat hormon oksitosin ini digunakan di mana ia dibebaskan melalui sentuhan fizikal. Contoh macam kita peluk ibu kita, ibu kita peluk kita kan, contoh dari pelukan lah. Ataupun kita bersosial dengan baik dengan rakan kita, juga kita meluangkan masa bersama contohnya dengan haiwan peliharaan. Macam Surya Matahari ada kucing ya, kucing dua ekor. Satu Turkish, nama dia cantik, kucing Turkish ya, warna putih gebu. Okey, satu lagi Cupi nama dia. Itu Tiger Cat. Memang seronok sangat. Satgi nak balik nak tengok mereka. Tak boleh. Berpisah tiada. Okey, begitu insyaAllah. Itu antaranya yang dikatakan hormon oksitosin, iaitu hormon cinta. Maka bercintalah kita dalam diri kita. Maksudnya kita cintakan diri kita dan orang yang penting dalam hidup kita, insyaAllah hormon ini akan bertebaran memberi kebahagiaan kepada diri kita. Okey, dan cinta kita kepada Tuhan yang menciptakan kita semua. Alhamdulillah. Tapi ada cinta yang tidak diluahkan. Macam dihapak dalam lagu ni. Jom layan. Langkawi FM.

Ekspresi Kenangan Langkawi FM. Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Dah di penghujung ekspresi 37, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Kalau tadi sempat SM cerita tentang dopamin, ya, hormon dopamin itu hormon ganjaran, dan hormon oksitosin itu hormon cinta. Kita juga dianugerahkan oleh Tuhan kita hormon ini, itu dipanggil hormon serotonin, itu hormon penstabil emosi. Ia dirangsang apabila kita ni berada di bawah cahaya matahari. Ha, kita berjalan di alam semula jadi dan kita mengamalkan rasa syukur. Itu dia hormon serotonin. Kalau kita dapat pula hormon yang bagus ini, itu hormon endorfin. Itu hormon ini dikenali sebagai hormon pembunuh kesakitan semula jadi badan. Hormon ini dilepaskan apabila kita ni bersenam, ketawa, kan, gembira lah kan, atau makan makanan yang pedas, atau contohnya makan coklat gelap. Itu dia. Itu antara hormon yang patut kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita, walaupun kita sedang berdepan dengan pelbagai ujian sepanjang hayat kita. Okey?
2: Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Suria Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi 7.11 minit malam, isyak 8.20 minit malam, tepat 7 malam sebentar saja lagi, kita akan sambung siar ke Nasional FM, dan Langkawi FM kembali bersiaran esok pagi 6 pagi. Okey, sampailah 7 malam. InsyaAllah Suria Matahari kembali bersama anda, menyinar ke hati anda selalu. Okey, insyaAllah hari Khamis ni pula lah. Waktu subuh nanti kan, 6 pagi hingga 11 pagi, hari Khamis ceria pagi, insyaAllah kembali bersama anda. Terima kasih penolong jurutera di bilik MCR yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Jumpa lagi Malaysia. Jaga diri baik-baik tau. Assalamualaikum, bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 43 hingga 45.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Anaknya menjawab, "Aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan daku daripada ditenggelamkan oleh air." Nabi Nuh berkata, "Hari ini tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi dari azab Allah, kecuali orang yang dikasihani olehnya." Dan dengan serta-merta, ombak itu pun memisahkan antara keduanya. Lalu menjadilah ia anak yang derhaka itu dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh taufan.

Dan setelah binasanya kaum kafir itu, diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari curahan hujanmu." Dan ketika itu, surutlah air, serta terlaksanalah perintah Allah itu. Dan bahtera Nabi Nuh itu pun berhenti di atas gunung Judi, serta diingatkan kepada kaum kafir umumnya bahawa kebinasaannya lah akhirnya bagi orang-orang yang zalim.

0: Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri dan bahawa janjimu itu adalah benar dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita, ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi, kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar, tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah, kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda mendengarkan kami kembali, geng kakak petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini. Lin, kita dah masuk ke 7.31 minit malam dan Lin, sekejap masa berlalu ya.
3: Ya, hujung-hujung waktu ni kan. Kita nak ucapkan terima kasih jugalah kepada semua rakan-rakan pendengar yang terus setia mendengar kami di mana saja anda berada. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti

0: Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan ya, peringkat antarabangsa kali ke-66 yang telah pun berlangsung dan akan turut disiarkan di National FM malam ni insya-Allah pada pukul
1: 8.45 minit malam hari ini, dan juga nanti akan disempurnakan juga Lin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri juga akan turun sama-sama nanti yang akan kita bersama-samalah dalam Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Okey, selepas ni ada lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, Dahlin, selesai sudah hari ini. Geng Kakak Petang bersama dengan anda semua. 4 jam kita bersama. Diharapkan anda gembira lah hari ini.
3: Itulah diharapan kami kan. Jadi jangan lupa dengarkan kami sekali lagi esok. Geng Kakak Petang dengan satu lagi luahan. Luahan Kakak Abang.
2: Ada satu lagi resepi.
3: Ada juga resepi. Sementara kita nak menyiapkan bajet ya. InsyaAllah pada hari Jumaat. Belanjawan 2027. Pukul 2.30 minit petang bersama dengan Reza Zikri dan juga Diana Wan.
2: Dan esok juga insyaAllah ada drama dalam kereta nanti. Semuanya esok lah. Kena nantikan drama apa esok, resepi apa esok, luahan apa esok. Menanti anda. Okey, saya Azura.
3: Saya Lin Zaino.
2: Kita jumpa esok lah bersama geng Kakak Petang.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya Reza, akan sambung siarannya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih kerana terus berhibur dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada, menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya sehingga 12:30 malam. Terima kasih juga again Kakak Petang yang terus menemani anda sehingga 8 malam, menerusi Nasional Warna dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi petang anda pada hari ini. Dan yang mana memandu sentiasa berhati-hati, ya, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana tiga individu termasuk pegawai kanan sebuah agensi kerajaan, seorang pejabat awam dan pemilik syarikat direman 5 hari kerana disyaki terlibat rasuah kira-kira RM155,000. Rasuah itu dipercayai sebagai balasan untuk meluluskan sebut harga pembekalan baju sukan. Perintah reman sehingga 10 Oktober ini dikeluarkan Majistret Eliana Ismail selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Majistret Al-Ustar pagi tadi. Dan Asas-Asas Tan Awan mendapati kesemua suspek disyaki bersubahat melakukan perbuatan itu antara 24 hingga 2025. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Nazli Rashid Sulung, mengesahkan penahanan berkenaan ketika dihubungi. Kemudian kes disiasat mengikut Seksyen 16A-B Akta SPRM 2009. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, sebuah visa nelayan tempatan kelas C ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Negeri Pahang kerana disyaki menangkap ikan kurang daripada 12 batu nautika dari pantai di perairan Tanjung Agas semalam. Pengarah Maritim Negeri Pahang, Datuk Mazlan Mat Rejab, menurut beliau visa itu ditahan kira-kira pukul 10.30 minit malam ketika operasi Op Makmur, Op Mardov dan Op Tiris dijalankan. Katanya visa berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan sebelum pemeriksaan lanjut mendapati ia sedang menjalankan aktiviti menangkap ikan kira-kira 6.3 batu nautika Tenggara Tanjung Agas. Hasil pemeriksaan mendapati visa itu dikendalikan 6 kru termasuk tekong yang kesemuanya warga Vietnam berusia antara 31 hingga 53 tahun. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan melanggar syarat lesen mengikut Akta Perikanan 1985. Perkongsian untuk anda info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Terus kekal dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Ini bukan harta karun biasa.
2: Ini Khazanah Bulan Menabung Simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui Simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui Simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk Terma.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.14 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita, ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi, kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar, tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah, kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bertemu lagi bersama dengan Abang Pak dalam slot cara kita di Nasional FM. Abang Pak nak tanya, pernah tak dengar orang bercakap tapi rasa macam dengar GPS baca arah jalan je? Dalam 800 meter, belok ke kanan. Semuanya betul dari segi isi, tapi dia datar, mendatar dan terus mendatar. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa intonasi, mesej kita jadi flat. Dan bila flat, otak orang yang mendengar mula shut down. Dan kajian menunjukkan, intonasi yang bervariasi boleh meningkatkan daya tumpu pendengar sehingga 67%. Banyak ni. Jadi anda kena dengar sampai habis. Abang Bat nak kongsikan 3 cara kita guna nada dan intonasi supaya tak mendatar dan lebih berkesan. Cara yang pertama, naikkan nada bila ada poin penting. Nada yang dinaikkan bukan untuk marah, tapi untuk highlight message tersebut. Nak bagi tahu yang message itu penting. Dia macam pen, penanda, highlighter. Kita warnakan bahagian penting supaya pendengar lebih peka. Contoh-contoh, tapi ingat, ini bahagian yang paling ramai orang terlepas pandang. Nampak tak? Nampak tinggikan ujung tu. Contoh satu lagi. Dan inilah kesilapan yang paling ramai orang buat tanpa sedar. Tips dia adalah, cuba rakam suara anda sendiri masa bercakap dan dengar balik. Flat atau hidup. Boleh? Cara yang kedua, turunkan nada bila nak bagi kesan emosi atau serius. Nada ni bukan hanya nak kena naik je. Turunkan nada bila kita nak buat pendengar fikir dan rasa. Contoh-contoh, dan waktu itu saya sedar satu benda. Nampak tak? Dia makin rendah. Contoh, apa guna semua ini kalau kita tak jujur dengan diri sendiri? Nada itu dia macam gear, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau asyik gear 5 aja, tak sesuai bila kita sampai selekoh, betul? Dan kajian juga menunjukkan

0: menggunakan nada yang perlahan, nada yang rendah, membantu mencipta kesan refleksi dan empati dalam penyampaian. Cara yang ketiga, gunakan pause untuk tarik perhatian dan untuk kita bernafas. Dalam dunia suara, diam pun ada kuasa. Pause atau berhenti sebentar boleh bagi ruang mesej kita masuk. Dan nak bagi pendengar, dia jadi lagi suspend, tertanya-tanya apa yang akan datang. Contoh. Tapi yang paling menyedihkan adalah apabila kita sendiri yang kecewakan orang yang paling sayang pada kita. Ambak berhenti sekejap. Bila kita pause 1 hingga 2 saat, ini akan menjadi sesuatu yang sangat padu. Kita buat macam ni selepas soalan penting ataupun sebelum punchline contoh. Kita buat teknik ni, insya-Allah membantu. Jangan takut untuk diam sebentar. Kadang-kadang diam lebih kuat daripada bersuara. Akhir kata, nada dan intonasi bukan untuk drama, tapi untuk jiwa. Biar suara kita menyampaikan rasa, bukan sekadar fakta. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Frekuensi yang mencurahkan di tempat anda, Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyaranjakim.
1: Baiklah saudara, sekarang kita bersama Suhaila Aris dan Yus Amri untuk laporan majlis perasmian malam pembukaan tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Silakan.
2: Baik, terima kasih Muhammad Reza Zikri di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lisi Madani dan selamat malam buat semua pendengar Nasional FM, wala di mana juga saudara berada ketika ini. Kita doakan agar semuanya diberikan keberkatan dan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang dikongsikan tadi, saya Yus Amri Mama Yusof dan rakan pengulas saya.
3: Saya Suhaila Aris.
2: Ya, kita bersiaran secara langsung ya. Betul? Dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bersempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi atau ringkasnya MTHQA ke-66 bermula malam inilah ataupun hari ini 6 Oktober hari Selasa hingga 10 Oktober 2026 Masihi iaitu hari Sabtu nanti. Dan untuk makluman saudara pendengar, kami berdua mewakili bahagian penyiaran Jahkim untuk siaran Nasional FM. Silakan
3: Suhaila. Ya, betul Tuan Am. Syukur alhamdulillah ya kerana dapat lagi kita berada dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini.
2: Ya?
3: Dan kalau kita recap kembali, saya dengan Am dulu pada tahun 2024 ya.
2: Ya betul.
3: Kita MTQA ke-64.
2: Macam 2 tahun tak berjumpa pula.
3: Kan. Dan alhamdulillah malam ini kita bersua kembali.
2: Bersua kembali
3: untuk menjalankan tugas sebagai pengulas bagi MTHQA 2026 ini.
2: Yep.
3: Namun sebelum tu kita nak berterima kasih jugalah Amnya kepada stesen-stesen radio negeri yang turut menyambung siar liputan MTHQA 2026 yang mana kami bawakan secara langsung perinciannya setiap hari bermula 8.45 malam. Dan saudara Jo boleh dengarkan menerusi saluran Astro 869 dan juga MyTV 701.
2: Baik, kita beri laluan untuk lagu negaraku.

0: Hadirin, dipersilakan duduk.
1: Baik, alhamdulillah. Itu dia sebentar tadi nyanyian lagu Negaraku berkumandang dan juga hari ini dinyanyikan oleh orang ramai yang hadir di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dan sebentar tadi juga ketibaan iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, dan kita nampak daripada atas ni aras 6 di bawah. Kita nampak juga ada Menteri Komunikasi.
2: Betul, Menteri Komunikasi.
1: Yang Berhormat Dato' Sri
2: Fahmi Fazil.
1: Fahmi Fazil, alhamdulillah yang turut bersama juga bersama dengan,
2: dan tak ketinggalan Menteri Agama kita iaitu
1: Yang Berhormat Senator
2: Dr. Zulkifli Hassan.
1: Ya, betul. Alhamdulillah. Dan malam ini adalah malam pembukaan.
2: Betul, perasmian pembukaan untuk tilawah peringkat antarabangsa kali ke-66. Alhamdulillah.
1: Saya rasa ramai yang sebenarnya nantikan. Ada yang melihat di poster-poster yang ada ataupun bermula Mei lalu sebenarnya. Saringan telah diadakan. Jadi kemudian selepas daripada itu sebenarnya banyaklah sebenarnya poster ataupun ada saja promosi-promosi yang dibuat sebenarnya dengan MTHQ ke-66 ni. Jadi rata-rata ramai yang menunggu kerana ini adalah satu acara yang berprestij.
2: Kalender tahunan bagi negara kita.
1: Betul. Peringkat kebangsaan dan juga
2: antarabangsa. Dan kali ini kali ke-66 bagi tahun 2026.
1: Oh, kita kena ingat 66 2026.
2: Betul.
1: Maksudnya tahun depan 67 2027.
2: Betul.
1: Okey, baiklah. Baik, alhamdulillah. Hari ini boleh kita gambarkan jugalah di Dewan Merdeka World Trade Center, ramai yang hadir mengenakan persalinan-persalinan yang cantik, indah-indah. Betul. Baju Melayu Yang Berhormat Perdana Menteri pun hari ini saya rasa mengenakan baju berwarna ungu ataupun biru rasanya.
2: Biru kan?
1: Itu dia. Tapi Yang Berhormat Perdana Menteri sebenarnya memang sinonim dengan kali tersebut sebenarnya. Betul, kan? Memang nampak segak bergaya. Dan sebenarnya memang hari ini juga kita pun berpakaian baju Melayu saya.
2: Kita pun ada tema juga.
1: Kita pun ada tema juga hari ini sebenarnya.
2: Baik. Tema kita apa?
1: Tema kita warna merah.
2: Merah, alhamdulillah. Merah membara ya. Semangat kita untuk memberikan liputan yang terbaik untuk pendengar Nasional FM sempena dengan MTHQA ke-66.
1: Baik, sekarang ni di Dewan Merdeka sedang dijayakan atau cara pembukaan ataupun perasmian pembukaan MTHQA, dan kita nak sama-sama untuk dengarkan pimpinan bacaan doa dari Al-Fadil Dr. Amru Al-Haj Adnan, Imam Besar Masjid Negara. Jadi sama-sama juga kita yang mendengarkan terus di radio untuk kita aminkan insya-Allah.
3: Teruskan. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya man anzalta al-Qur'ana hudan lin-nasi wa nuran lil-'alamin. Barik lana fi hadzal majlis al-mubarak waj'alhu majlisan tahuffuhu rahmatuk وتغشاه سكينتك وتتنزل عليه بركاتك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وهاديا لنا في حياتنا، ووفق قراء كتابك وحفظته وخدمته، وارفع بالقرآن شأن أمتنا، ووحد به صفوفنا، وألف بين قلوبنا. اللهم يا حفيظ يا عليم، اللهم احفظ بلادنا ماليزيا وأدم عليها نعمة الأمن والسلام والازدهار، واحفظ بلاد المسلمين والعالم أجمع من الفتن والمحن، وانشر في الأرض رحمتك وسلامك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin ya rabbal
4: alamin.
1: Alhamdulillah ya. Kita dengarkan sebentar tadi doa pimpinan dari Al-Fadil Dr. Amru Al-Haj Adnan, Imam Besar Masjid Negara. Alhamdulillah. Sebenarnya malam ni banyak aturcara-aturcara yang telah pun disusun sebenarnya. Kan? Sebenarnya dengan majlis pembukaan ataupun perasmian pembukaan MTHQA ke-66 ini. Dan selepas ini, soalan apa yang menanti untuk pendengar Nasional FM
2: sebenarnya. Yang menanti pendengar Nasional FM ialah Persembahan House Kuala Jemputan, iaitu Ustaz Haji Amir Rahman Abbas, yang mana beliau merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa bagi tahun 2014. Okay. Kita akan dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh beliau.

跟神交往，就办一万的。

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Demikian tadi saudara persembahan khas Kori Jemputan, iaitu Tuan Haji Ustaz Amir Rahman Abbas. Beliau merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa bagi tahun 2014, Yamri.
2: Baik, alhamdulillah. Jadi sebenarnya acara ini memang saban tahun lah. Sebelum kita dengarkan ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri, biasanya kita akan dengarkan Johan-Johan yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi alhamdulillah, selepas ini kita akan bawakan saudara pendengar untuk kita ikuti ucapan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagi kita dengarkan amanat dan juga merasmikan pembukaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, insyaAllah. Dan selepas ini kita akan sama-sama juga dengarkan amanat dan juga ucapan dari yang amat berhormat Perdana Menteri. Silakan.
3: Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa salli wa sallim 'ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Dr. Zulkifli Hassan, Menteri Agama, Menteri-Menteri, Ketua Sosial Negara, Excellencies, present here tonight, may I, on the behalf of Government of Malaysia, express our profound appreciation for your presence, which include, of course, ambassadors and high commissioners, Muslims and also non-Muslims, that show your understanding and tolerance, which we certainly reciprocate as a country that accept the fact of multiracial, multicultural, multireligious to promote harmony and understanding in the spirit of the Quranic term lita'arafu, to know, respect one another. Jemaah Hakim dan peserta tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali 66, rakan-rakan ketua pengarah dan lain-lain yang hadir, terima kasih banyak atas kehadiran. Yang utama juga saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur, alhamdulillah, kita teruskan acara ini. Dan kebetulan zaman muda saya dulu pernah pengusi tilawah pada ketika itu. Masa itu ada musabakah, dia tak panggil tilawah. Undang saya sebagai salah seorang anggota jawatankuasa, peserta kecil, bukan qari, jawatankuasa. Jadi saya sampaikan ini kerana menteri tak tahu dia. Sudah-sudah yang amat sekalian, pada tahun 1930, ada seorang reformis, pejuang, alim dan pengarang terkemuka yang penggagas perubahan di dunia Islam, pengarang Al-Manar, Sayyid Rashid Reza, telah menerima satu soalan yang dikemukakan oleh seorang dari Kepulauan Melayu. Ini Al-Manar itu di Qahirah. Tetapi soalan itu dari seorang pembaca dari Kepulauan Melayu, namanya Syekh Muhammad Bashuni Imran, ulama dari Sambas, Kalimantan. Soalan itu sampai kepada pengarang Al-Manar dan sengaja Syahid Syahid Rashid Reza tujukan soalan itu kepada Amir Syakib Arsalan. Lihat dunia Islam masa kira itu tidak dipetak-petakkan ikut rencana penjajah dari Kepulauan Melayu ke Mesir, Dan Syekh Rashid Reza minta seorang pemikir, alim dari Lebanon, namanya Said Amir Syakib Arsalan, untuk menjawab soalan dari anak Melayu ni tadi, atau alim Melayu ni tadi. Limadha ta'akhara al-muslimun wa limadha taqaddama ghairuhum. Saya dah semak tadi sebutan daripada Syekh Mufti tadi. Maknanya, mengapa umat Islam hari ini 1930? Dia soalannya 1929, diterbitkan 1930. Soalannya, mengapa umat Islam kita hari ini mundur, padahal kita mewakili agama yang benar, tetapi yang lain, termasuk dari Barat, itu maju walaupun dia tidak menganut dan bersama agama kita. Tentu Amir Syakib Arsalan memberi jawapan yang diterbitkan dalam majalah Al-Manar. Apa katanya? Kerana kita menerima agama tetapi tidak menghayatinya. Tetapi beberapa ciri yang diajar oleh agama kita tentang disiplin, peraturan, tata kelola, kebersihan, itu diamalkan oleh orang lain. Maka dia perolehi sebahagian dari pelajaran itu. Soalan itu, kalau anak-anak muda bicara sekarang, minta guru-guru kupas, itu masih relevan hingga hari ini. Mengapa kita keterbelakang, berpecah, tidak tolak ansur, menanam bibit-bibit kebencian, tidak maju dalam banyak bidang, dalam sains dan teknologi, malah kefahaman Islam sendiri pun masih dipersoalkan. Jadi, karya ini tidak panjang, pendek, diterjemah dalam banyak bahasa, dalam bahasa Melayu, bahasa Inggris, dari naskah asal Arabnya. Jadi sebab itu, kalau kita mau bangkit sebagai satu umat yang gagah, ada beberapa syaratnya. So, imannya, ilmunya, akhlaknya, pembentukan syakhsiahnya, dan ruh perjuangan, keberanian untuk bawa perubahan, yang disebut islah, mustata' tu. Jadi mudah-mudahan semangat ini tentunya berasaskan kembali kepada pengajian, kefahaman dan pelaksanaan anjuran Al-Quranul Karim sendiri. Jadi mudah-mudahan dalam majlis tilawah dan hafazan ini, kita tak terlepas seperti itu. Apa matlamat kita? Mendekatkan umat dengan Al-Quran. Mendekatkan dalam arti kata membaca, menelaah, memahami, menghafal dan melaksanakan, menghayatinya. Ini disebut selalu, saya ungkapkan frasa, jil, membangkitkan satu jil, satu generasi. Generasi apa? Generasi yang pernah dididik oleh Rasulullah SAW. Dari Mudathir, Muzammil. Untuk bangun dari kealpaan. Qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bangun dari kealpaan, kecuaian, kelemahan, kelembaban, kemalasan. Bangun dari tidur itu dan bangkit. Pertama, wa rabbaka fakabbir. Tahu bahawa kita tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu Wataala. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkan. Bersihkan diri, bersihkan jiwa, bersihkan sikap. Itu yang disebut asas bagi kebangkitan umat. Dan dalam cabaran kita semasa, baik umat Islam di negara kita, ada beberapa prinsip kaedah yang harus kita tegakkan. Menimba ilmu secara sungguh-sungguh. Alhamdulillah, sedaya upaya kita, kita cuba tingkatkan. Hari Jumaat ini saya diminta menyampaikan belanjawan negara. Semua minta peruntukan tambahan, termasuk Dr. Zul untuk JAKIM. Tetapi yang penting apa? Memperolehi manfaat dari keamanan negara ini. Keamanan ini kerana muafakat yang tercapai di kalangan umat Islam dan bukan Islam dalam negara kita. Kerana tidak ada negara di dunia yang boleh bicara soal pertumbuhan ekonomi, merancakkan pembangunan dan memulakan beberapa program-program baru, transformasi digital, artificial intelligence, tanpa semangat perpaduan dan keamanan. Dan boleh memikirkan cara yang serius. Tidak lupa pesanan Amir Syakib Arsalan pada tahun 1930 bahawa mesti kembali kepada roh perjuangan dan kembali kepada kekuatan dan insaf, bahawa bangkit itu dengan landasan yang jelas. Sebab itu baru-baru ini bila kita bicara soal artificial intelligence itu sendiri, soalannya apakah perlu kita kuasai? Jawab saya, satu kemestian. Umat yang meninggalkan artificial intelligence sebagai ilmu dan knowledge baru akan tercorot. Tetapi fahaman AI kita itu tidak semestinya menciplak cedok sepenuhnya dari negara asing, apalagi di negara barat. Cabarannya ialah bagaimana kita gunakan ilmu dan teknologi baru ini, quantum computing, artificial intelligence, digitalization, tetapi berakar kepada iman dan akhlak dan syakhsiah kita. Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan, menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat. Apa dia ujian bagi umat Islam, terutama dalam persatuan dan pergerakan Islam di mana-mana? Baru-baru ini beberapa ulama masyhur berkunjung di sini. Terima kasih JAKIM dan YADIM dan beberapa badan lain membantu menyelenggarakan. Mantan Mufti Mesir dan beberapa ulama alim. Apa yang mereka peringatkan kepada kita? Kembali kepada asas Al-Quran. Kembali pada pengajian yang lebih mendalam dengan kebijaksanaan dan hikmah dan hasanah dalam penyebaran dakwah. Tanam kefahaman yang lebih mendalam. Dan jangan izinkan tersebarnya pandangan yang mendorong kepada pantas menghukum tanpa berbekal kepada ilmu yang mendalam. Maka dianjurkan supaya kita kembali kepada turaf. Apa dia turaf? Itu khazanah kita. Khazanah 1400 tahun lebih itu jangan kita kesampingkan hanya kerana kita dengar tokoh-tokoh baru ini, mereka menguasai semua ilmu, mereka boleh jawab semua soalan, dan kita tinggalkan khazanah turaf kita ribu tahun ini. Yang rugi tentunya kita. Sebab itu ulama-ulama mengingatkan saya, Dr. Zul ada, pimpinan negara kita, kata dia, jangan lupa pesanan kami. Kalau bawa Islam ini betul, boleh berfikir cara baru, boleh belajar artificial intelligence dan lain-lain, tetapi mesti terikat kepada landasan kekuatan apa yang disebut turaf, legacy kita, khazanah kita, supaya tidak lagi daripada semangat itu. Gagasan kedua yang dia peringatkan, mestilah dakwah ini termasuk majlis malam ini apa mesti dijetuskan dari semangat kasih sayang, bukan untuk mendabik dada tunjuk kepintaran dan kepandaian kita. Dan kasih sayang itu, rahmah itu punya makna yang sangat mendalam. Dan Islam itu tertegak daripada awal, bismillahirrahmanirrahim, rahmah. Dan rahmah itu bukan mana keadaan biasa dalam pengalaman simpang siur, hiruk pikuk hidup, pekerjaan, pengajian dan perjuangan. Kadang-kadang kita gopoh dan tersasar. Kembali kepada semangat dan pengajaran Al-Quran, salah satu yang mereka kupas, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبَ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. صدق الله العظيم. Maknanya, kalau tidak kerana kasih sayang dan rahmat Allah kepada kamu, maka tentu kita akan mengambil beberapa tindakan pada masa itu. Peringatan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas sebabun nuzulnya perang Uhud. Banyak orang Islam melakukan kesilapan. Kalau tidak dimaafkan, diampunkan, ikut sentimen kita, mereka akan tentunya lari. Maka fa'fu anhum wastaghfir lahum. Setengah orang dia selalu hari-hari minta maaf tapi tak pernah istighfar. Pengalaman hidup kita. Sorry. So, bedah lagi. Jadi fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kemudian runding wasyawirhum fil amr. Berunding. Bermusyawarah, bincang, dengar. Berunding itu bukanlah macam kadang-kadang sidang parlimen. Semua bercakap, tak ada yang dengar. Ada mikrofon, lempar pandangan. Jawapan tak dengar. Datang sesi lagi, lempar lagi. Kita dah jawab. Itu contoh. Jadi, sebab tu gundingan ini kerana dengan semangat tadi. Semangat rahmah tadi. Rahmatin. Wasyawihum fil'am faiza'azamta. Dah buat keputusan. Fatawakkal 'ala Allah. Hari-hari kita sebut tawakkal Allah. Apa dia tawakkal Allah? Tawakkal Allah kerana sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang bertawakal kepadanya. Dan sebab itu dia meminta kita bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Baik kebijaksanaan dan hasanah dalam menyampaikan pandangan dan membawa perubahan ini. Malah kalau dalam saya rumuskan, dalam semua permasalahan ini, betapa indahnya message. For the benefit of my non-Malaysian friends and non-Muslims, I want to just summarize this about the Islamic message. Sometimes because of the Islamophobia, because of the lack of understanding, I popularized the great article by this great Palestinian scholar, Edward Said, who said, the problem with our society, West or East, Muslims or non-Muslims, is the debate, the quarrel, the animosity, the belligerence, not out of understanding and affection, a humanitarian ideal. Edward Said said, it is not a clash of civilization, the famous, infamous thesis of Samuel Huntington about that different civilizations ought to clash. But Edward Said merely said, what clash? Why? Why must you promote this animosity, distrust. His thesis, to the contrary, is merely to suggest, let us show our capacity as human beings to appreciate one another and understand one another. So his short article, as a rebuttal to the clash of civilization, he said, that is not a clash of civilization, but a clash of ignorance. Maknanya, yang riuh gendah tentang pertembungan budaya, pertembungan civilization, yang di sini hantam barat, yang barat hantam di sini, yang marah tamadun sana, benci tamadun sini. Padahal, tidak ada kefahaman. Dia kata yang pembenturan itu berlaku, pembenturan akibat dari kejahilan. Kata dia yang clash itu adalah ignorance. Sebab itu, dalam Islam, therefore, for the Muslims, I say, please, show more tolerance, affection. Does not mean that we surrender our principles and ideals. We'll still pray, be good, avoid excesses, corruption and sakau, and be a good example for all. And tadi umpamanya, jadi kita harus ambil iktibar daripada pengajian Al-Quran dan tilawah ini, nahfazan ini, untuk meringatkan kita bahawa penyelesaiannya ialah dengan pengangkatan darjat kita dengan ilmu dan tunjuk kasih sayang, seperti mana yang disarankan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tunjuklah kasih sayang kamu kepada yang di bumi. Siapa di bumi? Keluarga kita. Kalau saya tentulah termasuk Azizah. Yang di bumi. Muslim, bukan Islam. Haiwan, pokok-pokok, pohon-pohon, hutan belantara, bukit bukau. Sebab apa? Nescaya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, nescaya yarhamkum man fis sama, yang di langit akan mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Mudah-mudahan dengan peringatan ini, kita mengingatkan kita bersama untuk mengangkat martabat, menjamin kejayaan negara Malaysia tercinta dan keselesaan umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, alhamdulillah, setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim yang telah menyampaikan ucap tama dan sekaligus telah menyempurnakan upacara perasmian Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Jadi seterusnya kita nak bawakan sebenarnya pendengaran saudara untuk kita akan sama-sama memberikan pengenalan. Betul. Kepada barisan jemaah hakim dan peserta-peserta MTHQA ke-66 sebentar lagi insya-Allah ya. Dan
1: itu yang kita nak ketahui. Ya? Betul. Dan sebenarnya kita tak sempat nak bagi tahu kepada pendengar Nasional FM bahawa seramai 50 orang peserta ya sebenarnya Amri yang telah pun turut serta yang terpilih dalam MTHQA ke-66 ni dari 38
2: buah negara.

0: yang akan kita perkenalkan satu persatu kepada sinar pendengar.
1: Sebenarnya ada bidang-bidang
0: masing-masing
1: kepakaran mereka masing-masing.
0: Ya, apa bidang itu?
1: Bidang tajwid, kita ada bidang taranum, bidang fasaha dan juga bidang suara. Masing-masing ada kepakaran mereka dan memang tak boleh dipertikaikan lagi lah ya. Kepakaran mereka dan juga bagaimana mereka mengadili peserta-peserta bagi bahagian tilawah dan juga bahagian hafazan.
0: Jadi jemaah-jemaah hakim juga sebenarnya di sini ditempatkan di satu bilik khas juga. Sebenarnya mana yang menonton di TV1 sebenarnya ada jugalah klip yang memaparkan jemaah hakim yang
1: tempat
0: akan
1: mereka.
0: Yang akan bersedia untuk mendengarkan bacaan-bacaan daripada peserta. Kerana pada malam ini sebenarnya walaupun ia adalah malam pembukaan perasmian MTHQA ke-66 tapi empat orang peserta insyaAllah akan bersama-sama memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jom kita sama-sama perkenalkan jemaah hakim pada edisi MTHQA ke-66. Perusinya Suhaila.
1: Yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhani. Seterusnya.
0: Seterusnya Timbalan Pengerusi Hafazan yang berbahagia Brigadier General Datuk Dr. Haji Muhammad Ajib Ismail.
1: Dan kita ada Timbalan Pengerusi Tilawah yang berusaha Tuan Muhyiddin bin Aziz Alayah Sa'ari.
0: Dan kemudian setiausahanya yang berbahagia Tuan Haji Abdul Karim bin Zakaria.
1: Seterusnya kita ada penolong setiausaha yang berusaha Dr. Kamaruzaman Mustafa.
0: Dan juga dari Malaysia. Seterusnya juga dari Malaysia yang berbahagia Datuk Haji Salihuddin bin Umar.
1: Kita juga terus ada meraihkan daripada Kerajaan Maghrib Fadilatul Asyik Profesor Dr. Muhammad Ali Al-Tafai.
0: Dan kemudian dari Hashimah Jordan Fadilatul Syekh Dr. Samih Ahmed Khalid At-Tamnih.
1: Kita juga ada dari Malaysia yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Faizul bin Haji Ghazali.
0: Dan seterusnya dari Republik Arab Mesir Fadilatul Syekh Yusuf Kasim Yusuf Muhammad Halawa.
1: Turut serta dalam jemaah hakim dari Republik Indonesia Fadilatul Asyik Dr. Haysyad Sabarudin Abdul Rahman.
0: Seterusnya dari Malaysia juga yang berbahagia Tuan Haji Azhari bin Uthman.
1: Kita juga ada dari negara Qatar Fadilatul Asyik Abdul Rashid Al-Sufi.
0: Seterusnya dari Arab Saudi Fadilatul Asyik Nasir Hazza Awad Al-Nazi.
1: Juga turut dari Malaysia yang berbahagia Datuk Syekh Roslan bin Abdul Halim.
0: Dan seterusnya dari Singapura Fadilatul Asyik Afandi bin Ahmad.
1: Kita juga ada dari negara Brunei Darussalam Fadilatul Asyik Muhammad Hashim bin Haji Abdullah.
0: Alhamdulillah. Dan peserta pula kita akan bersama
1: juga
0: perkenalkan.
1: Juga bahagian mencabar sebenarnya Amri.
0: Ya betul. Kita cuba sedaya upaya kita insyaAllah dari Amerika Syarikat. Hirsi Abdi Kadir Muhammad bagi Tenggeri Kelawah.
1: Mereka sendiri memperkenalkan diri mereka.
0: Ya betul. Daripada Arab Saudi dan seterusnya daripada Belgium.
1: Belgium, Ibrahim Mughal.
0: Dan seterusnya juga dari Jordan Muhammad Mahmud Khalil Dabash.
1: Baik, seterusnya kita ada peserta dari Kerajaan Kemboja, Seberia binti Salih.
0: Baik, ini bagi kategori tilawah semua yang kita kongsikan. Daripada Maghribi, Hajar Yonis. Dan seterusnya juga
1: kita ada peserta dari Kerajaan Anis Sweden, Zakaria Anis Awali. Untuk hafazan.
0: Dan seterusnya untuk tilawah Watana Arbidin daripada Thailand.
1: Dan kita ada peserta dari Thailand juga untuk tilawah Kanalai Mumi.
0: Dan seterusnya juga dari Malaysia bagi kategori tilawah Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali.
1: Seterusnya juga dari Malaysia untuk tilawah Nur Syakurah binti Muhammad Musa.
0: Dan seterusnya dari Malaysia juga Muhammad Izzul Afnan bin Sazali bagi kategori hafazan.
1: Dan kita juga untuk kategori hafazan wakil Malaysia Dina Fina binti Muhammad Umarul Hisham.
0: Kita bawakan dari Brunei Darussalam Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri.
1: Juga dari negara Brunei Darussalam kita ada Dayangku Siti Umi Sajana.
0: Selanjutnya dari Libya Abdul Muhaimin Muhammad Jumah Abu Dair.
1: Dan seterusnya juga dari negara Libya untuk hafazan Mina Ali Al-Saudani Aganaya.
0: Dari Palestin Dima Wasaf Abdul Fatah.

0: Seterusnya, oh satu tepukan.
1: Allahuakbar. Jika untuk tilawah Majah Muhi Aldin Salah Aliddin Hikmi.
0: Oh satu tepukan juga sebenarnya. Daripada Mesir Muhammad Alaluddin Sabi El Sayyid.
1: Seterusnya dari Arab Republik Arab Syria Abdul Rahman Jamal Ibrahim untuk hafazan.
0: Seterusnya bagi hafazan juga Abdul Wahabu Daudi Biro dari Tanzania.
1: Dari negara
0: Ivory Coast. Ya, Tori Hussein. Seterusnya dari Algeria Abdel Daud bin Sdira.
1: Dan seterusnya kita ada daripada negara jiran Filipina, Amit Malinok Pasandalan.
0: Ya, dan seterusnya dari Republik Filipina, Rahima Panondiongan Amirul.
1: Dan seterusnya kita ada dari Ghana, Mariam Abu Bakar.
0: Ya, dah mampu mendengarkan sebelah pagi tadi sebenarnya untuk hafazan ya. Dan seterusnya dari Guinea, Elhaj Abdullaye. Dan seterusnya
1: kita ada dari Guinea juga untuk hafazan. Halo Yusuf.
0: Dan seterusnya dari negara yang sama, Mariama Bailo Baldi.
1: Kita juga ada dari peserta dari negara Muhammad jiran Fauzi juga, Indonesia, Muhammad Fauzi Ridwan.
0: Oh, ramai tadi penonton-penonton sebenarnya. Karunisa M. Sidik daripada Indonesia juga bagi kategori tilawah.
1: Dan dari Republik Iran, kita ada Mustafa Abdul Sada Hashim.
0: Ya. Seterusnya dari Iraq juga Iman Ali Jalal bagi kategori tilawah.
1: Dan kita ada peserta dari Republik Islam Iran, Said Sadiq Muslimi Alam Syirih.
0: Iya. Seterusnya dari Pakistan, Inam Ul Haq bagi kategori tilawah.
1: Bagi kategori hafazan dari Republik Kenya, kita Ahmad Abdul Rashid Abdullahi.
0: Seterusnya dari Myanmar, Tin Gimun.
1: Baik, seterusnya ada peserta dari Republik Lubnan untuk hafazan Ahmad Haistam Shiko.
0: Dan seterusnya dari Republik Mali, Ali CDB untuk kategori tilawah.
1: Dan kita ada daripada Republik Niger bagi hafazan Shafatu Isofu.
0: Okey, hebat tu. Dan seterusnya dari Perancis, Bilal Ahmad Seliman bagi kategori tilawah.
1: Dan seterusnya dari Republik Portugal, kita ada Yusuf Abdullah Sidad untuk hafazan.
0: Ya, dan seterusnya dari Bangladesh, Ihtishamul Hawk Hira bagi kategori tilawah.
1: Kita ada juga peserta dari Republik Senegal, Cik Abdul Muttalib Diag.
0: Dan dari Singapura, Atiqah binti Suhaimi. Oh, macam nama pelakon Indonesia ya.
1: Dari Republik Singapura juga Muhammad bin Mustafa untuk kategori tilawah.
0: Ya, dan seterusnya dari Turki, Furkan Sinar bagi kategori tilawah.
1: Seterusnya kita ada peserta dari Republik Uganda untuk hafazan Abdul Rahman Yasin.
0: Ya, dan seterusnya dari United Kingdom, Abdullah Desai untuk hafazan.
1: Dan
0: itu sahaja. Ada dandu macam nak sambung lagi tu Saida.
1: Sebenarnya saya.
0: Baik, alhamdulillah. Itu kita sebut satu persatu sebenarnya barisan jemaah hakim dan juga kesemua 50 peserta yang sebenarnya akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi

0: sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah ya. Itu dia persembahan sebenarnya daripada kumpulan Filhat. Kita tadi nak bercakap, nak sambung lagi sebenarnya, walaupun ada persembahan. Okey, sebenarnya Filhat ni dianggotai oleh kesemuanya daripada polis
2: Diraja Malaysia. Diraja Malaysia, PDRM, ya, Patrician, Kuala Lumpur.
1: Ya, yang
2: abang-abang polis.
1: Ya, betul. Ya? Tapi tak pakai baju polis lah, kan, pada malam ni. Alhamdulillah, mereka lengkap berpakaian yang sedundun pada malam ni. Sesuai dengan tema yang kita semua kenalah. Pakai baju Melayu yang kita pakai pada malam inilah. Okey. Dan alhamdulillah, selepas ini sebenarnya, saudara, kita nak memulakan empat orang peserta pada malam ini yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah pada malam inilah. Jadi kita dapat lihat jugalah di Astaka sebenarnya telah bersedia jugalah untuk juru acara yang terlibat dan juga sebagainya. Jadi ada 25 orang, 4 pada malam ini, berbaki 21 lagi.
2: 21 orang saja lagi
1: hingga hari Jumaat.
2: Tapi apapun Amri, kita kena dengarkan pada malam ni. Nak tahu siapa empat orang peserta tu?
1: Betul.
2: Kena dengarkan siaran Nasional FM hingga ke air siaran lah kita ni, ya.
1: Baik. Tapi kita pun banyak juga pertanyaan. Betul. Saya sendiri pun ada peringat-peringat yang tanya, Malaysia bila? Malaysia bila?
2: Kan? Itu yang kena tunggu.
1: Betul. Sebab itulah kita kena saksikan setiap hari, insyaAllah. Dan sebenarnya pada sebelah petang tu, kita akan bawakan ataupun di media sosial JAKIM khususnya, kan, akan dikongsikan senarai peserta serta tilawah untuk sebelah malam ni. Jadi kita akan dapat tahu bilakah peserta Malaysia bagi kategori tilawah ni akan beraksi.
2: Betul. Kena selalulah orang kata tu melihat, ya, medsosnya.
1: Ya, betul.
2: Yang melayari medsos yang berkaitan dengan MTHQA, betul, untuk mengetahui bilakah giliran negara-negara peserta negara,
1: betul,
2: kata kegemaran lah, bukan sahaja Malaysia, ya, tapi sebenarnya kita raikan dan kita
1: kesemuanya.
2: Kesemuanya.
1: Peserta-peserta. Betul. Ada juga yang akan dikongsikan di laman media sosial Nasional FM juga. Dan kita boleh sama-sama cakna lah bila mungkin selalunya saban tahun bila peserta Malaysia ni memang akan penuh. Malam ni pun memang hampir penuh.
2: Betul.
1: Biasanya memang akan penuh sampai keluar lagi, kan, untuk yang hadir sebenarnya memberikan sokongan dan juga sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bukan sahaja sokongan kepada peserta negara, tetapi yang hadir pada malam ini menyokong penuh acara yang berprestij pada malam ini untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, okey?
2: Betul.
1: Dan kita sebenarnya di Astaka telah bersedia.
2: Betul. Peserta pertama.
1: Peserta yang pertama
2: dari negara Egypt atau Mesir.
1: Dan daripada Mesir ni, Muhammad Al-Aldin Sabi Al-Sayyid, insya-Allah, daripada Egypt, dan beliau akan membawakan surah Al-Anbiya bermula ayat 92. Jadi ayo untuk sama-sama kita dengarkan.
3: Wa ansitu la'allakum turhamun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يكون وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ

لا يسمعون حسيسها.

0: واحد فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله العظيم.
1: Sadaq Allahul Azim. Alhamdulillah, kita dengarkan bacaan dari peserta dari negara Mesir, Muhammad Ala'ildin Sabai Al-Sayyid, ya, yang membacakan surah Al-Anbiya mula ayat 92 hingga 108, juzuk yang ke-17. Awal tadi bacaannya di muka surat 330. Dan selepas ini seperti biasa, kita nak dengarkan satu ibrah yang istimewa. Sebenarnya kita tengok masa
2: sebenarnya satu time. Segmen yang kita nanti-nantikan juga, ya.
1: Betul, betul. Kali ini bukan seorang.
2: Ibrah ni sangat istimewa.
1: Untuk sama-sama kita dengarkan daripada Malaysia, daripada Burundi, ya.
2: Burundi,
1: dan satu lagi dan daripada Pakistan. Semalam kita sempat bergambar. Jom sama-sama kita dengarkan.
3: Waalaikumsalam. Yang amat berhormat Perdana Menteri, tetamu-tetamu kehormat, seterusnya para pecinta Al-Quran. Apa khabar semuanya? Imam Al-Ghazali dalam Magnum Opus Ihya Ulumuddin menyebut, Al-Quran adalah sumber kekuatan menolak segala kepuakan dan permusuhan. Sebagaimana surah Al-Anbiya ayat 92 yang dibacakan oleh Qari sebentar tadi, Allah menyatakan bahawa kita ini umat yang satu dan menyembah Allah yang Esa. Inilah yang disebut sebagai satu ummah walau kita berbeda kaum, rupa, ras dan bahasa. Tahun ini saya membawakan pemidato peserta pidato bahasa Melayu antarabangsa. Di kanan saya, sahabat saya, saudara Wisibo dari Burundi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Hal tatakallam Arabi, Inggerisi atau Melayu?
4: أتكلم العربية وإنجليزي وملاوي.
3: ما شاء الله.
4: فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماليزيا.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله وبركاته. سيا ويسيبو عبد المجيد داري نيجارا بوروندي دان كيني. سيدان منيامبونغ بنغاجيان دي أونيفرسيتي إسلام أنتارا بانكسا ماليزيا.
3: ما شاء الله.
4: Siapa tahu di mana negara Burundi?
3: Saya pun tak tahu di mana.
4: Burundi adalah sebuah negara tanpa laut yang terletak di rantau Tasik di Afrika Timur. Umat Islam sekitar 2 hingga 10 ratus sahaja. Namun masjid-masjid terkenal di sana cantik dan meriah. Masjid paling terkenal di Burundi ialah Mosquée Centrale de Bujumbura. Saya jemput semua melawati Burundi, ya.
3: InsyaAllah, tapi insya'Allah. Kamu kena belanja tiket kapal terbang.
4: InsyaAllah, insyaAllah. Di sini saya bukan sahaja belajar ilmu, tetapi turut belajar tentang kehidupan dalam masyarakat yang berbeza kaum, agama, bahasa dan budaya.
3: Berapa lama kamu belajar bahasa Melayu?
4: Saya belajar bahasa Melayu 2 tahun.
3: 2 tahun fasih berbahasa Melayu. Saya doakan kamu bertemu jodoh dengan orang Melayu.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Saya juga mempunyai rakan pemidato dari Pakistan, saudari Amna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kya hal hai?
3: Acha hai.
5: Bak kata orang Melayu, masuk kandang kambing, mengembek. Masuk kandang harimau, mengaum. Itu yang saya lakukan. Saya Amna dari Pakistan dan kini belajar di University Kuala Lumpur. Saya telah belajar bahasa Melayu selama 14 tahun.
3: 14 tahun? Kalau 14 tahun bukan fasih tapi boleh lorat negeri. Yang Mat Datuk Seri kita daripada Pulau Pinang, ada tak bahasa Penang yang Amna tahu?
5: Boleh sikit-sikit. Saya apa boleh cakap, saya suka makan pasembok.
3: Pasembok, Datuk Seri. Datuk Seri kena belanja Amna pasembok lepas ni.
5: Pada tahun 2026, saya menyertai pertandingan pidato bahasa Melayu Piala Perdana Menteri dan alhamdulillah saya berjaya menjadi pemenang.
3: Masya-Allah, tahniah.
5: Pakistan pula merupakan sebuah negara yang majoritinya beragama Islam. Walaupun saya datang dari Pakistan dan belajar di Malaysia, saya merasakan negara ini Walaupun saya datang dari Pakistan dan belajar di Malaysia, saya merasakan hubungan antara kita begitu dekat. Berbeza negara dan budaya, tetapi Islam menyatukan kita.
3: Saya setuju, Amna dan Wisibu. Inilah yang disebut oleh Profesor Diraja Dr. Muhammad Naqib Al-Atas dalam programina To the Metaphysics of Islam, bahawa Al-Quran membentuk satu bahasa bersama umat Islam. Al-Quran telah membawa kita memahami makna dan juga tujuan hidup bersama, walaupun kita berbeza bahasa, budaya dan ras dan rupa. Betul tak, Amna?
5: Betul. Dan Islam juga tidak pernah mengajar kita untuk memilih antara agama dan kemajuan. Sejarah umat Islam membuktikan bahawa iman melahirkan budaya ilmu, pendidikan dan pembangunan.
4: Jika kita mempunyai ilmu, kongsikanlah. Jika kita memiliki kekayaan, manfaatkanlah. Jika kita memiliki teknologi, gunakanlah untuk membangunkan manusia.
3: Saya setuju. Inilah disebut sebagai manusia yang unggul, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 92 tadi. Wasiboh, kamu sudah ramai peminat. Ada kata-kata akhir kepada mereka?
4: Jewe nitwa Wisiboh Abdul Majid mba Burundi, imana iduhe ubumwe na mahoro. Maksudnya dalam bahasa Melayu ialah, nama saya Wisiboh Abdul Majid, saya dari negara Burundi. Semoga Allah mengurniakan kita perpaduan dan kedamaian. Terima kasih.
3: Amin ya rabbal alamin. Amna, ada kata-kata akhir?
5: Ada. Urdu mein kehte hain ke ittihad mein barkat hai. Pepatah Urdu ada mengatakan bahawa terdapat keberkatan dalam kesatuan.
3: Wah, saya hanya tahu kush-kush hotahe muhabbatin dento pagalhe. Majlis tilawah dan hafazan bukan sekadar mendengar, membaca Al-Quran dengan begitu indah. Tapi inilah kesatuan diplomasi negara umat Islam. Malaysia sebagai tapak untuk kekuatan umat Islam abad 21. Saya Ustaz Hariri, madani dihayati, umat diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sebenarnya dia mengangkat tema untuk tahun ini, ya, Madani Dihayati Umah Diberkati. Itu dia tiga orang gabungan untuk ibrah yang istimewa pada malam ini, ya, Amri, iaitu dari Malaysia, Ustaz Hariri, kita ada Wisibo dari Burundi dan juga Amna dari Pakistan.
1: Jadi apa kita nampak kat situ? Kita duduk kat Malaysia ni berbilang kaum, berbilang bangsa. Jadi bila di peringkat antarabangsa ni, Ustaz Hariri bawa lagi dua orang kawannya daripada Burundi dan juga Pakistan ni untuk bercakap, berkomunikasi dalam bahasa Melayu.
2: Betul.
1: Saya nampak lah. Sebenarnya Islam ni sebenarnya dekat dengan semua.
2: Merupakan agama perpaduan.
1: Ya, betul. Jadi alhamdulillah kita nak teruskan dengan peserta yang kedua, Rahima Panondiongan Amirul daripada Filipina. InsyaAllah kita akan dengarkan juga, beliau akan mempersembahkan bacaan dari surah At-Taubah mula ayat 17. Sama-sama kita beri tumpuan ke astaka sekarang ini, insyaAllah.

الكفر. أولا

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita dengarkan sebentar tadi bacaan dari peserta yang kedua, Rahimah Panun Giongan Amirul, yang membacakan yang sebentar tadi surah Taubah daripada Filipina, surah Taubah mulai ayat 17 hingga 23, juzuk yang ke-10, muka surat ke-189. Dan selepas ini kita akan sama-sama juga selepas setiap daripada kita akan dengarkan peserta yang ketiga ataupun Ibrah selepas ni.
2: InsyaAllah peserta yang ketiga.
1: Oh, peserta yang ketiga. Okey, baik.
2: Dua peserta sudah pun melaksanakan tanggungjawab mereka. Dan sekarang ini kita akan pergi ke peserta yang ketiga, insyaAllah.
1: Ya, okey, baik. Yang telah pun bersedia daripada jiran kita juga, negara jiran kita.
2: Negara Brunei, Darussalam. Kita ada peserta Awangku Adi Nazri dan Pengiran Haji Jofri.
1: Ya, okey. Beliau akan membacakan surah Al-Hadid mula ayat 4. Jadi boleh sama-sama juga rujuk di juzuk yang ke-27 dan kemudian di muka surat 538, insyaAllah.
2: Buka musyaf murattal sama-sama, insyaAllah.
1: Boleh kita sama-sama juga ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada malam ini, insyaAllah. Selain daripada kita mendengarkan bacaan daripada peserta-peserta yang bertanding, insyaAllah.
2: Kita terus ke astaka utama.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Oxi.

وَقُلْنَا

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, Masya Allah, Tabarakallah. Demikian tadi saudara bacaan perserta dari negara Brunei, Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri yang telah pun membacakan surah bermula ayat 4 surah Al-Hadid ya, Amri hingga ayat ke-12 bagi juzuk ke-27. Dan kalau kita buka mushaf murata kita, mushaf Al-Quran kita berada di muka surat 538.
2: Ya betul, dan selepas ini kita akan teruskan juga dengan peserta yang keempat. Tapi malam ni saya rasa banyak semua negara-negara jiran kita lah.
1: Kita meraihkan
2: yang
1: dekat dahulu.
2: Ya, betul. Tapi macam Filipin pun kita boleh consider sebagai negara jiran kita juga. Brunei. Dan kemudian hanya Mesir je yang berbeza lah di peserta yang pertama. Okey, baik. Kita nak bawakan pendengar saudara insyaAllah untuk sama-sama dengarkan peserta yang keempat. Khairun Nisa MCD dari negara

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, alhamdulillah. Wah, tepukan gemuruh di Dewan Merdeka World Trade Center eh. Bila sama-sama kita dengarkan bacaan dari peserta Indonesia Feronisa M. Siddiq yang memperdengarkan sebentar tadi surah Al-An'am ayat 71 hingga 77. Alhamdulillah. Selesai sebenarnya.
2: Sebenarnya dah selesai dah. Mm-hmm. Ya, Amri, alhamdulillah untuk keempat-empat peserta pada malam ini merupakan malam pembukaan perasmian.
1: Betul.
2: Bagi MTHQA.
1: Malam pertama lah.
2: Malam pertama.
1: Ya, okay, betul.
2: Dan sebenarnya kita nak recap kembali ya. Mm-hmm. Peserta yang telah pun selesai dengan perujian tilawah mereka. Mm-hmm. Iaitu peserta yang pertama sebentar tadi adalah dari negara Egypt ataupun negara Mesir. Iaitu Muhammad Al-Ardin Sebai Said.
1: Yeah.
2: Kita juga ada dari negara Philippines. Mm-hmm. Persertanya ialah Rahimah Pandundiagan Amirul.
1: Itu dia. Terbalik dah hujung-hujung tu. Awal-awal tadi okey. Dan kemudian peserta yang ketiga, abangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri. Dan kemudian peserta yang keempat baru saja memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran sebentar tadi, iaitu Khairun Nisa M. Siddiq daripada negara Indonesia. Alhamdulillah, itu saja untuk kita persembahkan pada malam ini untuk pendengar-pendengar Nasional FM selain daripada peresmian. Dan kita juga saksikan empat peserta yang memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Dan esok, insyaAllah dan seterusnya, kita akan ada lagi peserta-peserta.
2: Pesertanya yang akan, siapa nanti?
1: Ya, betul. Ya. Yang akan beraksi di pentas utama. Okey. Jadi, kita pun dah sampai ke penghujung laporan kita pada malam ini. Jangan lupa untuk nantikan lapor terus Majlis Hafazan Al-Quran yang bersiaran 10.15 minit pagi. Dan laporan terperinci secara langsung Majlis Tilawah ataupun MTHQA ini pada pukul 8.45 malam di Nasional FM. Dan terima kasih kerana terus bersama kami dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dari saya, Yus Amri Muhammad Yusof, dan juga rakan pengulas
2: saya, Suhaila Aris.
1: Yeah.
2: Yang mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM. Mm-hmm. Diketuai Penerbit Eksekutif Encik Wan Azhan Wan Hamad, Penerbit Penyelaras Encik Muhammad Sariman Abdul Manaf, juga tak dilupakan Penerbit Kuanti kita.
1: Ya, betul. Dan ribuan terima kasih diucapkan kepada Seksyen Penyelarasan dan Penjadualan Radio SPPR RTM serta Unit Siaran Luar Radio RTM yang diketuai oleh Encik Muhammad Nordin Abdul Rahim bersama-sama dengan rakan-rakan kita ni, OB
2: orang
1: kita
2: kuat
1: di Nasional
2: orang
1: FM, iaitu Encik Muhammad Zamri Ismail, dan juga kita ada Encik Muhammad Nur Kamal, Encik Muhammad Azli Harun, dan juga Puan Nur Sia Tanca.
2: Baik, dan kita kembali bersama Muhammad Reza Zikri di Konti Nasional FM. Sekian daripada kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih Suhaila Aris dan Yus Amri untuk laporan Majlis Perasmian Malam Pembukaan Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur.
4: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
5: Dengarkan Majlis Perasmian Penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Semua sekolah tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermula esok. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Setakat pukul 10 malam tadi, Batu Pahat, Johor merupakan satu-satunya kawasan merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 211. Manakala 31 kawasan lagi mencatat bacaan tidak sihat. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan terlibat antaranya Nilai, Seremban di Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor serta Segamat dan Tangkap di Johor. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, fasa itu memboleh mencetus hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan, Sabah pada pukul 9:11 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat 48 km dari Lahad Datu pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Met Malaysia akan terus memantau rapat perkembangan semasa susulan insiden gempa berkenaan. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid, selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak terus tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kadar pencen nila tidak ditetapkan secara sembrono. Sebaliknya, perkara itu tertakluk kepada semakan berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian itu mengambil kira peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi serta kemampanan dana perkeso itu sendiri.
3: Indikator dan mekanisme bagi penentuan kenaikan kadar pencen minimum yang dilaksanakan oleh kementerian dan perkeso adalah berdasarkan kajian penilaian aktuari oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan mengambil kira keadaan sosial dan ekonomi semasa di negara kita. Kajian secara berkala ini dilaksanakan pada setiap 3 ke 5 tahun oleh Perkeso bersama-sama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
0: Seramai 84,590 penerima pencen nilai direkodkan setakat 31 Ogos lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 74,760 penerima pada 2022.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Parlimen Iran meluluskan undang-undang yang melarang rakyatnya ditemu bual atau berinteraksi dengan media yang ditetapkan sebagai bermusuhan. Larangan itu turut meliputi rangkaian televisyen, radio, laman web dan akaun media sosial. Menurut agensi berita ISNA, ia terpakai kepada warga Iran di dalam dan luar negara. Pelanggar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda dan sekatan hak sosial tertentu. Kerajaan Iran mendakwa media terbabit digunakan sebagai alat perisikan negara musuh. Mesir menghantar konvoi bantuan baharu ke Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan. Bantuan itu termasuk makanan, tepung, bekalan perubatan dan bahan api untuk operasi hospital. Menurut Bulan Sabit Merah Mesir, ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar sejak Julai 2025. Sejak konflik bermula pada Oktober 2023, lebih 1 juta tan bantuan telah dihantar dari negara itu ke Gaza. Sukan, keharmonian dan kepercayaan tinggi sesama pemain menjadi kunci kejayaan Harimau Melaya mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Sekaligus menjadi tonik terbaik buat penjaga gol negara Haziq Nazli membina semula keyakinan menjelang saingan Liga Juara Asia ACL. Menurut Haziq, biarpun pada awalnya terkejut diberi mandat mengemudi gawang pada aksi pembukaan, persefahaman utuh dalam kem latihan dan kehadiran pemain baru berjaya menyerap tekanan dalam kejohanan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerbu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14:14 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan Reza untuk jam yang terakhir ini. Sebentar tadi anda baru saja selesai memperdengarkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa untuk edisi kali yang ke-66. Jadi yang mana terlepas, tidak mengapa, ada hari kedua, hari esok 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bermula 8:45 malam bersama dengan rakan pelapor kita dari Jakim ataupun dari Salam FM. Juga kita bersama-sama dengan saya pada malam ini juga untuk hiburan terbaik anda pada malam ini. Seperti biasa, kita masih lagi dalam mood jiwang kita, dalam mood tangkap lentok. Kita ingin menemani pendengar-pendengar kita yang bertugas di sebelah malam ini. Ada yang bertugas, ada yang masih lagi bekerja ketika ini. Okey ke tak okey tu, kena okey lah ya. Kita anggap sebagai ibadah dalam hidup kita, setiap tugasan kita itu, insyaAllah. Kadeh kemas serta nikmat yang baik semuanya, dan semua pendengar kita yang berpandu ketika ini sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kekal frekuensi Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dan sepanjang tugasan anda sehingga ke penghujungnya. Dan siaran saya pada malam ini sehingga 12:30 malam. Terus kita berhibur. Ini dia kumpulan Search Fenomena, lagu terbaik Nasional Malam.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Shikin.
2: Hai, saya Ain.
3: Saya Erika.
4: Dan saya Molly.
1: Kami dari Combo
5: Di Ama.
1: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di Nasional FM Senti.

Dah tahu dengan lagunya Tragedy Oktober untuk anda. Dah tahu dengan lagunya Tragedy Oktober untuk anda. Sebelas 29 minit malam waktu ini bersama

Sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini 11.46 minit malam, semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menemani malam anda pada malam ini. Hati-hati ya untuk yang memandu ketiga ini, semoga semuanya selamat sampai rumah. Kemana sajalah hala tuju anda pada malam ini, yang bersantai juga di rumah, yang berehat, ada yang menyiapkan tempahan, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Yang paling penting, bacaan IPU ketika ini di sekitar Lembah Kelang meningkat je, jadi sentiasa berhati-hati semuanya. Selepas ini untuk Nasional Game Buruh Hantu seperti biasa bersama dengan Nur Alif Zahil Alif, bersama dengan Nazar ataupun Abang Manis yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
0: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
0: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
3: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
4: Nasional FM.
5: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
6: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
5: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan Kumpulan UK Selingan kembali mencari memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Camp Buruh Hantu kembali lagi bersama dengan anda, segmen nombor satu tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua elok. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang terbaik. Anda sihat, bagus, syukur selalu. Kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, kan? Kalau kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Kalau kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Dan saya sering mendoakan kesihatan anda semua, rakyat Malaysia. Nasional Camp Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Juga frekuensi RTM yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Juga yang sedang mendengarkan di seantero dunia merusi RTM Klik, betul-betul percuma. Hai, hari ini hari Rabu. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita, menolong usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita semua, melindungi diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang dan juga merahmati setiap sisi di hidup kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, mana dia? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia lagu ciptaan S. Fauzan dan juga Azam Dungon, persembahan daripada Ella Rama-Rama. Terus layan, terus dengarkan Nasional Camp Buruh Hantu di Nasional FM.

Bristol dengan Seragam Hitam membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Bagi mereka yang berada di Sandakan Sabah, kira-kira 9.11 minit malam tadi, berlakunya satu gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 skala Richter yang berlaku di perairan daerah Sandakan. Dan berkala itu dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga pusat gempa yang dikesan pada koordinat 49 darjah utara dan juga 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Dan setakat ini Balai Bomba dan Penyelamat menjalankan rondaan pemantauan di kawasan sekitar Sandakan. Dan lokasi pemantauan melibatkan kawasan bandar, bangunan dan juga rumah di kawasan pesisir pantai. Dan setakat ini pihak bomba tidak menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkaitan kerosakan susulan kejadian itu. Jadi walau macam mana pun, pihak bomba mengingatkan penduduk Sandakan agar tidak panik dan juga segera melaporkan kepada pihak bomba sekiranya berasa gegaran lagi. Bencana alam datang tiba-tiba tanpa diduga. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita harus walau apa jua keadaan bersiap sedialah. Malang tidak berbau, bencana juga kita tidak tahu bila-bila masa boleh datang, bila-bila masa boleh tiba. Mana dia geng-geng saya, geng-geng berhantu? Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Ada yang tengah berniaga tu. Saya nampak berniaga warung, kedai-kedai makan. Tadi pun saya pergi ke kawasan Pantai Dalam. Makan nasi lemak, warung rindu. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Terus bersama-sama dengan National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alim, sampai pukul 6 pagi. Jadi sambil anda berniaga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja adalah satu ibadah untuk kita. Jadi fokus pada tugasan anda, jalankan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Bagi mereka yang sedang mencari rezeki atas jalanan, kena ingat terus bahawa kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Buat peronda-peronda MPV se-Malaysia, selamat meronda. Sambil-sambil meronda, berhati-hati terus, ya. Ya betul, anda nak jaga keselamatan, tapi keselamatan diri anda juga perlu dijaga. Terus layan lagi, ini dia Akira Kushidan. Kita bertukar seketika. Uchu Kiji Gaban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu di National FM.

lagu dan diri ciptaan Wan Hafizo sejeringan derap komando. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada komando-komando Malaysia, pengawal-pengawal keselamatan, dan mereka yang terus menjaga keselamatan tanah air daripada diceroboh oleh anasir-anasir luar ya. Ada yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita, terutamanya bagi mereka yang menjaga kawasan jagaan Eskom, Komando Keselamatan Sabah Timur, yang merangkumi zon selamat Timur Sabah sepanjang 1400 km dari Kudat hingga ke Tawau. Dan antara agensi yang terlibat, Gabungan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Agensi Pengawasan Maritim Malaysia. Ini terjadi selepas peristiwa yang berlaku di Lahad Datu di Kampung Tandua. Siapa masih ingat lagi peristiwa itu? Mereka berani menceroboh negara kita, menuntut yang bukan hak mereka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan ini bukan saja di pihak berkuasa, tapi keselamatan ini juga kita kena jaga bersama-sama. Ini Malaysia, negara yang kita cintai, Malaysia bumi yang berdaulat. Jadi kita kena jaga sama-sama keselamatan negara kita. 12.44 minit tengah malam, Ita Chat melaporkan diri dari Ipoh. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Fadli, Brother Safri, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Abang JJ Kemas, Muhammad Rabah Imat, Meru Kelang hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor. Kita ada Muhammad Jasmi Mon, lagi siapa lagi, Indra Angkasa, Intan Hamid, Princess Sue, Akila Melson, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, mana lagi, Melaka lah, pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu, ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar. Kita ada Syah Putra, Mesing Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bidadari Salju Pontian Johor, Dianik Abdul Jalil Tawau, Jamal Aloha, Sufian Pian dari Felda Kerti 4 Ketengah Jaya, Dungon Terengganu, Lin Roslinda, Jasmizi Abdullah Pucung, Selangor, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca sejuk malam ni katanya. Jasmida Jonin ataupun Watna daripada Iani, Zainab Husin, Arman Arifin, lagi siapa lagi, Mona Rahim, Virginia Vanessa, Pak Su Omar, Dat Red, Aini Isha, Paragasu Tumulut, hadir dari Sabah. Baik, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng TikTok Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik di live TikTok. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Kalau dah sampai, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ada juga yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi perjalanan. Terutamanya mereka yang menjadi pilot-pilot darat kan. Satu hari memandu beratus-ratus kilometer. Dari selatan ke utara, utara ke pantai barat, pantai barat ke pantai timur. Dari Sabah nak ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Semuanya beratus-ratus kilometer. Kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. R&R. Jangan teruskan perjalanan. Ini ramai pula. Tolonglah. Oh, ini ramai pemandu-pemandu se-Malaysia ni. Dia bila dia mengantuk, dia teruskan juga. Dah terhuyung hayang kiri kanan dah. Jangan sampai jadi pengalaman-pengalaman insan-insan yang lain. Iaitu microsleep. Jangan ya. Kita sangka kita celik mata, rupanya kita dah tertidur. Jom. Daripada komposernya Nasha Kevin, ekspedisi dengan sudah sampai sini. Mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi anda, pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu. Terus sampai pagi, pukul 6 pagi.
bertemankan pemilik suara ini, Nun Albizai Alif.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. 1:05 pagi. Selamat pagi semua. Dah pagi pun ya. Jadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jerebu masih lagi melanda, terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air ya. Ada 20 kawasan untuk awal pagi ini dilaporkan berada dalam keadaan bacaan tidak sihat. Antara yang negeri terlibat, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Terengganu, juga di kawasan Perak. Dan kita mengharapkan jerebu ini akan segera beransur baiklah. Sebab ramai yang dah batuk-batuk, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air, jaga kesihatan anda. Jangan lakukan aktiviti luar rumah kalau tak penting kan. Rehat-rehat, relax-relax dalam rumah. Kerana kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran ini, kita jangkakanlah akan beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menyatakan fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Dan permulaan fasa berkenaan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu. Jadi sepanjang tempoh peralihan monsun, negara kita ini akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Dan keadaan ini lazimnya menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Ini pun kena hati-hati ni. Kena beringat selalu kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Geng-geng berhantu semua okey? Semua tahan mata lagi? Ada yang nak tidur? Alah, relax lah, tenang lah. Ada juga yang tengah menjamu saudara pada waktu ini, baru balik kerja. Ada sampai rumah, dah mandi, perut pun lapar, isi perut. Ada setengah orang macam saya kan, kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur kan. Betul, ada yang boleh tidur, ada yang perut lapar boleh pula dia tidur kan. Tapi macam saya tak boleh. Saya kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur. Jadi yang tengah menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang kita mahukan, keberkatan itu. Mungkin ada juga yang sedang berangan-angan pada waktu ini. Berangan tak salah tau, berangan tu percuma. Kita berangan, tapi mudah-mudahan angan-angan itu akan menjadi satu kenyataan buat diri anda. Apa yang anda angan-angankan, apa yang anda cita-citakan, mudah-mudahan menjadi realiti dalam hidup anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan, persembahan Raja Emma. Angan-angan, ini lagu tahun 1986 tau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir Abijit dan juga Alka Yanik, menerusi lagunya Curi Curi Sapno Min, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ramai yang katanya tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur tak apa. Kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya, kita terus teman berteman. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang katanya baru lepas hujan. Sejuk je cuaca, alhamdulillah. Itu yang paling penting. Sejuk cuaca, sejuk hati anda. Hati jangan panas-panas. Walaupun kadang-kadang banyak perkara yang kita tak duga boleh berlaku dalam hidup kita kan. Tiba-tiba je berlaku. Tapi kita harus bersiap sedia lah, walau apa jua keadaannya. Baik, ribut peti hujan lembap dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Mukah, Tanjung Manis dan juga Matu, Kapit, di Song, di Limbang juga. Manakala di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Membakut dan juga Keningau, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan juga Penampang. Termasuklah di Kudat, di Tawau dan juga Semporna, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Asmadi dari Alur Gajah melaporkan diri bersama dengan saya di Live TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai. Ada Karim Hamid, ada Yuhan, ada G Long, ada juga Halimah Hamad, Yo Kalang, Ita Cok, Jajah 83. Kita ada Azrina Chong, Abang Latif, Helfi 85, siapa lagi? Nur Cahaya dari Perlis. Kita ada Muhammad Fikri, Ismi Pal, kasut dah buruk, luncur ke Pantai Timur katanya. Abang Lori, Driver Lori TPC juga terhadir dari Port Klang. Anak Utara Channel, ada Puteri Delisha, Rosila Ramli, Dihana, Inah Manja, Kubu-Kubu Beracun, Zaini Omar, Wan Hafizi dari Gombak. Siapa lagi? Muhammad Azmi. Ramai. Aini Ahmad, Rukia 65, Nur Ati, Siti Fatima, Ajime, Gerimis Jalanan dari Gua Musang, Arzu Pilot Ambulance. Oh, mantap. Game Pilot Ambulance. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azri JB. Arzu Pilot Ambulance. Oh, mantap. Game Pilot Ambulance. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azri JB. Syirah GBH, Jumaat Ikhromok, Bad SB katanya hari

Aran Saufi. Kita ada siapa lagi? Faizal Abdullah. Laju ni. Yang lori hadir JB ke Kota Baru. Baru sampai. Mantap. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda dari jam 12 malam tadi. Dan ramai yang tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tapi berjugata, bang. Sabar-sabar ada. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan, pastinya kita akan bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau masa lalu. Masa lalu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Kita, tapi yang paling penting, kita tutup cerita masa lalu ya. Kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap, agar kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kenangan juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan kan, mengajar kita tentang suka duka dalam kehidupan. Tapi yang paling penting, kenangan menjadi pengalaman, pengalaman mengajarkan kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Arifi Fani dia kata, Assalamualaikum Abang Mahdi. Assalamualaikum. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Menerusi lagu ini, lagu pertama dalam segmen Menangis Tapi Bercukatil, lagu ciptaan Manan Ngah, lontaran suara Fauzal Latif. Menerusi lagunya Kau Yang Berubah Segalanya. Jangan ubah frekuensi anda, sudahlah. Jadi terus kekal setia, stay tune, bertemankan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Persembahan Aero dengan Tujuh Rindu. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua, untuk anda semua pendengar National FM, geng-geng berhantu. 1.58 minit pagi, kita menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Sekejap je masa berlalu kan. Jam pertama, jam kedua. Oh, jam kedua untuk pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTC KL untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa 2026. Masuk percuma tau. Tak perlu kena bayar pun. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan. Dengan tema untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami juga bawakan secara langsungnya di TV1, di RTM Klik. Juga kami di National FM menyiarkannya pukul 9 malam. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita menghayati Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026. Geng-geng berhantu, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru saja melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Boy Tobeng, Adik Lakoste, Abang Seringgit 2, ada Mak Tok Zanyafan, ada Nurah Zainab Zakaria, Nagos Burger dari Damansara. Macam mana perniagaan burger hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey? Kita ada Along, ada Rosita Azasno, Rosdi, Lara Sofi, Mawar Jingga, SB Mat Taib dari Bintulu, Anak Bongsu, Morni Saad, Acu Niza, Bang Rizatul Izura, Ijam, Wiranti, Mat Lennon, Nur Pineng, Nurul Aini 86, Fendi, Rohatun, Rinova, Sony Wong, ada Izarul Azhar, Wan Baling dari Bumper Pin, Pro 2, luncur terus geng-geng Pro 2, Mizi 85, ada Izan, ada Nan Yusof, Alin GBH dari Ipoh, Fiza Riza, Farif Hakimi, Wang Spawi hadir, pom-pom-pom. Lagi siapa lagi? Lan Bob juga turut hadir. Kasut buruk katanya, makan dulu bang. Okey, selamat menjamu selera. Azmi Rina, salam Bang Manisa dari PJ. MK87, menghala kelipis malam ini ataupun pagi ini. Pak Su, Tanker Shell, KWDT juga turut hadir. Oh, mantap. Ini semuanya memang tak boleh nak tidur ke? Ada yang yang bekerja memanglah tak boleh nak tidur kan? Ada yang tengah dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini. IIPHY Hafizi Didi katanya mantap. Okey, kalau mantap, janji dengan saya maknanya terus dengarkan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Afzai Nizam, kumpulan Dinamik, Antara Gadis. Siapa gadis dekat sini angkat tangan? Siapa gadis Melayu dekat sini angkat tangan? Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: sentiasa di hati.
1: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.26 minit pagi waktu ini. Ada yang baru je bangun. Bangun-bangun terus nak gosok baju sekolah anak. Kata tertidur awal tadi bang, ingatkan tadi nak gosok. Baring-baring, rehat-rehat, tengok TV. Rupanya TV tengok saya. Dia memang biasa macam tu. Saya pun biasa macam itu. Saya selalunya kalau menonton TV, selebihnya TV yang menonton saya tidur. Dia memang macam itu kan. Itu bukan apa. Kadang-kadang kita fikir kita nak berehat sekejap, tapi disebabkan keletihan badan kita, maka terlelaplah kita. Oh ya, yeah, bagi mereka yang nak, kata orang tu, buat rayuan haji bagi musim tahun depan, iaitu 1448 Hijrah 2027 Masihi, telah pun dibuka mulai semalam ya, rayuan haji. Dan permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari ya, secara dalam talian je, secara online je. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi visa bio. Walau macam mana pun, walaupun ada yang dah penuhi syarat untuk rayuan ini, maka ianya tidaklah menjamin tawaran haji. Ini cuma rayuan kan. Jadi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Jadi bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi bila dah buat rayuan tu, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kad jemputan untuk kita untuk menunaikan fardu haji. Menunaikan rukun Islam kita yang kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah bagi mereka yang berkemampuan. Usap NAC tinted luncur terus GBN semua. Pam-pam-pam. Mak Ndak juga turut hadir. Ada Musang King bersama-sama dengan saya. Junaidah Kamarin, ada Pak Lang Nasri dari Kok Diang, Zamani Ismail, Mr. Zack 84. Kita ada Maziha Pian, Kamaria, ada Azwana, Miss September, ada Kak Ai, ada Azman Arifin, Askit Jun JR, Charitos Undertaker, Kak Chombi dari Penang, Aus Fadhan, Yusuf Yusuf, Yuan Yuan, ada Yun Yun juga, Putri Bongsu, Miza dari Tol Bentong, ada Mak Suna, Bandung Pak Mi Corner, Umi Rohani katanya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir melalui live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju sikit, bagi semangat sikit, sebab kita nak sampai pukul 6 pagi kan. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Kita sambung kembali menangis tepi bucu katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati dengan lagu Janji Manismo, layan GBH.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Kumpulan EYE dengan Setiamu Gugur di Mata. Kadang-kadang seseorang itu hadir memberikan kita cinta, membawa bahagia dan juga menghadiahkan rasa rindu yang tidak pernah habisnya. Tapi secara tiba-tiba, setianya gugur di mata. Kenapa begitu? Kerana kadang-kadang bila kita fikirkan, keadaan memaksa. Memaksa untuk berpisah. Tapi kalau dah berpisah, janganlah jadi musuh. Jadilah kawan. Mungkin kita tidak sehaluan untuk menjadi sepasang kekasih. Mungkin kita tak sehaluan untuk terus bersama. Tapi mungkin kita boleh bersama sebagai seorang kawan. Kawan yang sangat-sangat baik. 2.57 minit pagi waktu ini. Ini untuk anda. Anda kena tahu mengenai perkara ini, wahai rakyat Malaysia. Bahawa penyakit jantung, penyakit jantung iskemik ya, ataupun dalam bahasa singkatannya IHD itu, kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian yang direkodkan pada 2 tahun lalu, 2024. Jadi sayangilah diri anda, periksa jantung anda, periksa tahap kolesterol kita. Betul. Baru semalam sahabat saya, kawan saya, ataupun yang lebih mesra sebagai, kita anggap sebagai adik saya, telah pun kembali ke rahmatullah. DJ Selangor FM, siapa yang mengenalinya, DJ Ain Yurin, pun terkena serangan jantung. Dan selain daripada itu, diabetes juga dan hipertensi juga merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Diabetes pun sama ni. Bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun, dianggarkan seramai 190,000 orang menghidap diabetes dan juga 340,000 orang menghidap hipertensi. Ini antara penyakit yang berada dekat Malaysia lah. Antaranya penyakit-penyakit yang boleh membunuh kita. Penyakit jantung, diabetes ataupun kencing manis dan juga hipertensi. Sayangi diri anda, periksa selalulah kesihatan anda. 6 bulan sekali kalau boleh pergi periksa. Panji Hitam, selamat pagi untuk anda. Ida Khairi dari Pasir Mas. Kita ada Eddie Said dari Singapura, mendengar kita di Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Wati Azlan Adnan, Muhammad Nur Zamri Abu yang berada di Madinah Al-Munawarah. Joe dari Pahang. Kita ada Mai Raihan Creation, Mat Yusri, Sania Muhammad. Kita ada Miss Kayu, Azlina Mansur yang melaporkan diri. Hayati, Mona Rahim, Moiti. Kita ada juga Nur Azilah dari Kampung Gajah Perak. Lagi siapa? Ita, Habibah, Azman, JB, Zuumi, Rose, Aju, Wita Nordin. Ada Kims, ada Rahimah, Norma Dayana dan 6979. Kita ada Farha, Nadia, Fauzia Osman, Yong Iza, Pok Sulan Frozen pun hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang terus bersama-sama dengan saya. Janji untuk terus berteman sampai pukul 6 pagi. Mas Turar katanya juga salam hadir. Syarul 36, Virginia Vanessa. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis tepi buju katil. Saya tahu tisu anda belum habis lagi. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri, Shima, dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur sampai pukul 6 pagi, GBH.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

kumpulan UKIS dengan kekasihku di menara. Tapi ada tau, kisah ini kisah benar sebenarnya. Memang kisah benar. Ada sang kekasih itu sanggup bekerja siang malam kerana nak memberikan semangat, nak kata orang tu menjadikan sang kekasih dia untuk berjaya kan di Menara Gading. Tapi akhirnya bila dah berjaya, semua jasa itu dilupakan. Ada banyak kisah berlaku. Bila dia dah berjaya, dia jumpa insan yang lain, dia lupakan pengorbanan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh sang kekasih dia. Siang malam bekerja, memberikan duit, memastikan sang kekasih tidak lapar, segala keperluan untuk belajar cukup. Tapi akhirnya dilupakan begitu saja. 3.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kekal setia dengan Nasional Keburuhan tu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti kan. Baik, ada yang nak memohon rumah pertama? Ada ke? Ada, ramai. Tapi yang menjadi kekangannya tak ada slip gaji bulanan kan. Tetapi ingin juga nak beli rumah sendiri. Apa solusinya? Apa kaedahnya? Apa jalannya? Jadi pekerja freelancer ataupun pekerja bebas, pemandu e-hailing ataupun pempengaruh ataupun peniaga kecil kini boleh mohon pembiayaan perumahan sehingga 100% menerusi skim SJKP Madani. Jadi langkah dan cara memohonnya, kena pasti rumah, pilih rumah pertama. Lepas tu dapatkan dokumen tempahan ataupun perjanjian, sediakan dokumen salinan MyCA, penyata akaun bank 6 bulan ataupun penyata KWSP, lembaga hasil dalam negeri, ataupun surat pengesahan pendapatan daripada pegawai kerajaan kumpulan A, penghulu, JKKK. Di mana nak apply, di mana nak kita nak memohonnya. Jadi hantarkan permohonan pembiayaan perumahan terus ke mana-mana cawangan bank yang menyertai SJKP Madani, seperti bank mana, BSN antaranya, Maybank, lagi Bank Rakyat, RHB, Affin Bank, Ambank, Agro Bank. Jadi bank akan memproses kelayakan anda untuk menghantar permohonan jaminan terus kepada SJKP. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama terhenti di sini. Kalau dulu memang kita nak beli rumah kena ada slip gaji. Orang kerajaan terutamanya, mereka yang berjawat awam tu mudah lah kan, pasal ada slip gaji tetap. Tapi bagi mereka yang freelancer agak sukar sebenarnya. Tapi inilah solusinya. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama anda terhenti. Okey, selamat pagi. Aizan Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ara 77, Dan Kushin Taiping, Azbul Roslan, kita ada Azu, ada Zaza, ada siapa lagi? Aini 67, ada Zai, Mawar Berduri dari Kota Baru, ada Ina, Noli, Halim, Jamila 79, Tiger, Aini, Intan Abdul Kadir, Chief Zek, Yokotulan, Tandik, siapa lagi? Kak Ia, Su Azizan, Pineng, Emma Zul, Ain Noraini, Iris Chome, Bulat Kofi, Matahari, Nizam Karpun, kita ada Lin juga, kita ada Mirayati, Pak Ma'on, Pak Ma'on hadir, mantap Pak Ma'on. Baru sampai puncak Banjaran, masih belum sampai ke lokasi lagi, kata kasut buruk Abang Lori. Napi Abang Lori hadir, pom pom pom. Mantap Abang-abang Lori semua, pilot-pilot darat. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu koleksi Menangis Tapi Bujur Katil. Kita saya hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil, boleh ya? Untuk setengah jam saja kita nak beri laluan koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kadang-kadang kita fikirkan ada masanya tau, di mana kita rindu menjadi anak kecil lagi. Betul. Bukan kerana kita ingin, kata orang tu, mengulangilah. Tapi kerana ingin merasakan lagi ketenangan tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan hidup. Tak ada tekanan. Tapi hidup ni tak perlu, tak boleh diputar masa kan. Tapi yang boleh kita lakukan hanya melangkah sambil belajar, menemukan bahagia
di masa depan. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Rohayu Majid. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Ini lagu tahun 1989, Selendang Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88%.

sebuah lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absar Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad menelusuri lagunya Berisi Khabar. Lagu tahun 1986 menutup tirai untuk kursi 80-an. Ada yang dah menangis dah. Dia katanya sedih, teringatkan ataupun terimbau kenangan. Kadang-kadang kenangan itu bukan saja kenangan di waktu kita jatuh cinta, tidak. Tapi kenangan di zaman kita kecil, di zaman kita membesar, zaman kita remaja. Kenangan itu yang tak mampu kita untuk kembali kepada masa itu, kan. Kita masih ingat, teringat lagi waktu dulu, kan, kita bergaduh dengan adik-beradik. Betul tak? Kita siang kita bergaduh dengan adik-beradik, tapi malam kita boleh duduk sama-sama. Duduk sama-sama, makan sama-sama. Berebut-rebut makan dengan adik-beradik, kan. Jadi seronok. Dia sebenarnya makan yang paling best adalah makan berebut-rebut. Duduk beramai-ramai, kita berebut makan. Itu adalah antara momen yang mungkin kita teringat ataupun terimbau. Di waktu itu, ibu dan ayah masih ada lagi. Kini cuma tinggal kenangan, tinggal adik-beradik yang dah tinggal berjauhan dari kita. Sesekali je dapat berjumpa. Ibu dan ayah pula dah tiada, dah dijemput ilahi. Namun apapun, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Tinggallah kenangan, tinggallah rindu, rindu yang tidak berpenghujung. Baik, 4.2 minit pagi waktu ini kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasiraga Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Hari ini 7 Oktober. Jangan lupa, Jumaat nanti sama-sama kita dengarkan dari siaran langsung dari Parlimen Malaysia untuk pembentangan bajet ataupun belanjawan tahun 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Jadi sama-sama kita dengarkan. Pastinya ada berita baik untuk anda semua, untuk golongan B40, T20, golongan M40, apa saja golongan yang memerlukan juga, semuanya ada. InsyaAllah ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan menerusi RTM TV1, menerusi Nasional FM juga kami bawakan secara langsungnya semasa pembentangan bajet 2027. Okey, selamat pagi untuk Siti Hasna Ismila. Kita ada Cik Iyah Zulaika Azurin, Cik Ayu Chomel, Mael Syazila. Kita ada Nur Hafizah Nur, Putri Intan Payung, Abi Hashim, Patih 74, Ismail Saleh, Cik Ros, ada KZ juga. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Makin pagi makin ramai pula. Okey, sambung kembali menangis tepi puja katil. Tapi seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini, Apka Ana Dildakan. Dan selepas lagu ini, lagu-lagu menangis tepi puja katil dengan hashtagnya Seharum Mawar akan menyusul. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Kita sendiri. Ini lagu tahun 1992. Apapun kita reda lah dengan keadaan yang berlaku kepada kita kan. Reda, ikhlas.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Nafiso lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putra Rokes, aku hanya serangga menutup tirai menangis tapi bujukatil. Untuk pertemuan hari ini sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk pendengar Nasional FM yang baru saja bangun tidur. Bangun tidur terus je bersama-sama dengan saya ya, memasuki jam yang terakhir Nasional Game Berhantu. Jadi selamat pagi semua. Pagi ni mulakan dengan senyuman yang paling manis. Boleh kan? Boleh kan? Saya tahu ada yang dah lama tak tersenyum. Kenapa begitu? Senyumlah, senyum. Kita senyum untuk kita berikan kepada ibu dan ayah. Kita berikan senyuman itu kepada adik-beradik kita. Kita beri senyuman itu kepada kawan-kawan tempat kerja kita. Maka tersenyumlah. Walaupun kadang-kadang kita dalam hati kita tu tersimpan 1000 duka. Yang penting kita cari ataupun kita jadi diri kita yang berharga. Tapi apapun kita berharga bukan kerana kita sempurna kan, melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk. Betul. Dan tak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok kasarnya parutan ataupun yang kita selalu parut kelapa dan sebagainya kan, dia kasarkan permukaannya. Tapi ada gunanya kan, walaupun dia kasar. Cuba kita tengok lembutnya lumut. Lumut tu lembut je tapi boleh menjatuhkan kita. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.54 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.57. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.46 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.43 minit pagi. Bandar Melaka 5.49 minit pagi. Seremban 9 dan Seremban lagi 9 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi. Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Johor Pulau Pinang Alustar Kedah 5.57 minit pagi. Manakala Kangar Perlis 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah nanti akan menyusul. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Adab Sesama Manusia bahagian yang kedua. Dan raudah ini dirakamkan di Masjid Ria Duhur Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan adab sesama manusia, adab sesama kawan kita, adab sesama ibu dan ayah, adab sesama adik-beradik. Semuanya ada adab. Jadi adab itu paling penting. Ilmu nombor dua. Kalau kita berilmu tidak beradab pun tak berguna juga kan. Jadi kita beradab dan juga berilmu akan dipandang mulia, insyaAllah. Geng-geng berhantu semua okey ke? Semua okey lagi. Ramai-ramai yang okey. Ramai yang kata orang tu terus teman berteman. Ramai yang bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Nur Aina baru melaporkan diri bersama dengan saya. Cik Puan, ada Nolin Taiko, Siti Khalijah katanya okey lagi. Ada yang tengah bersiap sambil dengan GBH ni, dah siap pun kuih. Alhamdulillah. Kejap lagi nak buka warung. Ada yang dah sampai kat warung tu, dah sampai kat kedai makan dan nak buka kedai makan. Ada yang tengah uli roti canai untuk jualan awal pagi kan. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan kata orang tu maksud yang sangat-sangat mendalam, yang dapat menyedarkan kita, menginsafkan kita. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, semuanya di jam yang terakhir. Mama Azmi katanya masa untuk habis tugas kejap lagi ya. Ada yang dah siap nasi goreng, nak buat roti telur pula.
Okey, lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan saya, Amran, diri oleh Azida NS. Iklim dengan Maliga Seribu Mimpi. Kita boleh bermimpi, tapi insyaAllah, mudah-mudahan mimpi itu jadi kenyataan. Mimpi yang baik-baik je. Mimpi yang buruk, kita letak ke tepi. Terus layan Nasrul Hakim Burhan tu, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kita nak menanam rasa persaudaraan ini. Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang petani ni. Selalu pendek kan? Ha, tapi dalam bab ni, Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak mempacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, dia berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia. Dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam harmoni, berkasih sayang. Sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu dia kata. Orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik. Tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni malam ni. Artinya kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Nah, ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, sikap benci membenci, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, serban, tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang, londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, nampak pakai serban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So nak, pasal apa yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.
1: Allahumma

34 stesen radio RTM walau di mana juga anda berada. Kerana kami akan bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik kami putarkan sepanjang kami bersama dengan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di mana? Di mana? Di RTM lah tentunya, kan? Kerana kami telah pun bersiaran di penyiaran tanah air 80 tahun tau. Bukan satu jangka masa yang singkat. Dari zaman datuk nenek moyang kita, RTM telah pun mula bersiaran 1 April 1946. Double A, rakan saya di Langkawi FM juga telah pun bersiap sedia untuk bersiaran bersama dengan anda. Kalau anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh juga dengarkan RTM di sana. Walau di mana, di London pun anda boleh dengarkan melalui RTM Click. Dekat Zimbabwe, dekat Uganda, anda berada dekat Brazil, Mexico, janji ada internet je, terus masuk RTM Click, anda boleh layan lagu-lagu terbaik. Baiklah, terima kasih untuk anda geng-geng berhantu yang telah bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Itu waktu penting kita awal pagi ini. Tapi di tempat-tempat yang lain telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh seperti mereka yang berada dekat di Sarawak, di Sabah, kan. Jadi salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik. Kepada pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jadi pagi ini kita nak cari rezeki, kan? Jangan biasakan kita sebut apa dia, tak ada rezeki lah hari ini. Jangan biasakan macam itu. Sebaliknya kita sebut apa, InsyaAllah ada, mesti ada rezeki nanti. Sebab apa? Sebab rezeki Allah ni sangat-sangat luas tau. Jadi mana mungkin tak ada rezeki. Rezeki ada di mana-mana, jangan risau. Yang penting kita sabar dan terus berusaha. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: ربه.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi hari ini 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah AA di studio. Suara ini macam biasa akan menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat telah pun masuk solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.59 minit pagi. Sebentar tadi, saudara muslimin dan juga muslimat selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Ceria Pagi.
1: Selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM untuk edisi hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Selasa dan Rabu. Macam biasa, suara ini kudara menemani saudara selama 5 jam bermula pukul 6 pagi sampailah 11 pagi nanti. Dan saya juga akan ditemani oleh rakan tugas Kak Yah selepas ini. Untuk pencari rezeki, selamat menjalankan tugas anda yang sudah pun memulakan tugas seawal pagi sama dengan saya. Ataupun lebih awal lagi, barangkali mungkin.

Selamat pagi Malaysia, selamat pagi langkah untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkah FM melalui dua frekuensi yang dipancarkan 104.8, 87.5 dan juga yang dapat mendengar melalui rtmclick.rtm.gov.my yang boleh saja tuan-tuan mak turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Yang juga dapat mendengarkan frekuensi kami di tanah besar di luar sana sama ada di Perlis ataupun sempadan Malaysia Thailand. Terima kasih memilih frekuensi ini. Sebentar lagi kita akan ke tajuk-tajuk berita luar negara yang dipetik melalui berita harian online.

Alright, terus saja kita ke tajuk-tajuk berita luar negara. Indonesia kutip denda teroka hutan haram hampir 800 juta ringgit. Rampas 6.2 juta hektar tanah. Pihak berkuasa Indonesia mengutip denda berjumlah 190 juta dolar ataupun sekitar 800 juta ringgit daripada syarikat yang menjalankan kegiatan secara haram di kawasan hutan selain merampas lebih 6.2 juta hektar tanah, kata Peguam Negara Indonesia. Kebakaran belukar merebak berhampiran Kingstown. AS pilih sistem laser gelombang mikro berkuasa tinggi tangani drone. Singapura siasat pejabat awam guna maklumat sulit beli hartanah di lokasi projek pembangunan. 650 drone serang Moskow. Seorang maut. Remaja hilang tangan kutip bom tangan ketika protes sekolah di Perancis. Dan juga Trump perluas akses diesel bebas cukai. Lagi yang dimuatkan, isteri bekas Presiden Venezuela mohon dibebaskan penjara susulan masalah jantung serius. Pakatan Diktatori Arab Saudi dakwa musnahkan depot simpan 20 misil balistik di Yaman. Houthi dakwa serang lapangan terbang, loji perampasan minyak dan juga kemudahan tentera Arab Saudi. Pesawat tentera terhempas, 32 maut di Nigeria. Dan yang terakhir, New York istiad darurat bencana wabak campak. Itu saja tajuk-tajuk berita yang menarik untuk luar negara, dan berita-berita dalam negara macam biasa akan menyusul 8:30 pagi nanti.

Alright, terus menghiburkan anda di Radio Malaysia Langkah FM 104.8875. Untuk adik-adik, untuk anak-anak, selamat menduduki matrix pembelajaran tahun 4 MPT 4. Seramai 460,771 calon yang melibatkan 8,157 sekolah mula kemarin sampai 8 hari bulan. Hari ini kalau tak silap periksaan yang melibatkan mata pelajaran matematik dan juga sains.

0: Ceria pagi.
1: Ceria pagi Langkau FM 108.87 Radio 5. Selamat pagi semuanya yang sudah memulakan tugas anda, yang tengah bersiap barangkali mungkin. Hari ini hari tudung tak menjadi juga mungkin. Ada hari tudung memberi kerjasama yang baik, terutamanya golongan-golongan wanita. Lelaki takkan pakai tudung kok kan. Ada hari tudung memberi kerjasama yang baik, sekali letak pup pun terus jadi. Ada hari iron punya iron punya iron, dia tetap kelepek juga. Dahlah lewat kan, dahlah lewat tudung tidak memberi kerjasama pula. Drive kereta, ada pula orang makan angin pagi-pagi. Salah orang bukan salah kita.

0: Alright, dua pagi muka biasa biasa. Assalamualaikum Kaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat
1: pagi. Alhamdulillah.
0: Kaya, nak tanya orang perempuan selalunya kalau bersiap pagi-pagi, dia ambil masa berapa lama?
1: Bergantung kepada keadaan. Kalau yang pro make up tu sat je.
0: Sat ya. Ada tak hari make up tak memberi kerjasama sebab kita make up sendiri. Kan? Ada orang dia menggunakan make up yang asas saja.
1: Basic makeup, foundation.
0: Nak sebut tak terkeluar. Foundation.
1: FD.
0: Foundation tu yang kalau nak macam skin
1: kulit
0: tu.
1: Kulit lah. Ikut pada kesesuaian kulit tu.
0: Setengah orang dia
1: warna
0: yang
1: warna kulit tu.
0: Setengah orang yang basic saja.
1: Yeah.
0: Setengah orang dia make up dia main dengan tu apa nama yang tu.
1: Ni. Apa tu? Eyeliner, eyeshadow,
0: mascara.
1: Semua tu.
0: Ada orang pergi kerja pakai mascara?
1: Adalah, bang.
0: Ada.
1: Ada kerja yang memang memerlukan
0: kena,
1: dia pakai
0: make up.
1: Ya, betul.
0: Okey.
1: Begitu.
0: Okey, ada juga yang kerjayanya dia sampai tempat kerja, orang tolong make up bagi. Ada juga.
1: Betul.
0: Ada yang kena make up sendiri.
1: Ya.
0: Buat keluar duit sendiri lah.
1: Ya, bukan duit sendiri lah, bang. Kan?
0: Dah, ada yang kerjaya dia, yang dia pipi ada orang tolong make up. Macam berita kan.
1: Ya, betul. Pengacara.
0: Sebab dia perlukan lighting apa semua tu.
1: Ya.
0: Kalau
1: itu kalau kat TV lah.
0: Yalah, kat TV lah.
1: Kalau kita kat radio ni, make up sendiri lah, bang.
0: Radio ada, TikTok dia kena, dia perlukan penjayaan juga.
1: Tapi itu make up sendiri.
0: Dah, yang orang buat TikTok live tu.
1: TikTok live tu.
0: Kan dia perlukan penjayaan juga. Dia macam mana nak make up apa semua tu. Lah ni, lah ni tak ada masuk TV dah kat Ya.
1: Ya,
0: kenapa? Oh, berkat Ya sampai. Sambil dia duduk sembang dengan kita. Dia make up lagi.
1: Kita touch up lah apa yang patut.
0: Touch up dulu. Sama. Okay.
1: Nak bagi naik semangat.
0: Okay, selalunya masa berapa minit orang perempuan bersiap? Make up saja. Bukan bersiap, make up saja.
1: Pakai bedak, pakai
0: yang tak ni tak termasuk apa pakai tudung yang awning dia tak menjadi, terkepek apa semua. Itu tak kira tu. Make up saja.
1: Make up basic lah.
0: Basic.
1: Pakai macam contohnya, dia ada
0: tu, yang,
1: step by step lah.
0: Yang macam celok tu, orang panggil
1: apa? Apa ni? Apa panggil? Mascara yang tadi abang kata?
0: Bukan mascara.
1: Eyeshadow. Mata.
0: Okay.
1: Mata eyeshadow. Lepas tu eyeliner tu yang garis kat mata.
0: Garis kat mata tu yang
1: itu eyeliner.
0: Okey.
1: Kan, lepas tu blusher.
0: Yang macam pensel tu kadang-kadang tertukar dengan anak pergi sekolah. Letak-letak, awak tak ada apa. Lah, pensel anak pergi sekolah. Boleh anak jadi. Bawa yang pergi sekolah. Okey. Yang tu, lipstick. Apa itu?
1: Kadang ada pakai lipstick, pakai lip balm dulu. Lepas tu barulah lip gloss.
0: Okey, yang tu saja. Yang tu saja 10 minit ada tak?
1: Lebih.
0: Tak termasuk baju yang ayah nak iron lagi tu.
1: Ada. Make up saja orang kata kalau pro lah kan. Dia pun sat je 15 minit, 20 minit kan. Tapi kalau yang macam biasa-biasa ni orang kata ambil masa setengah jam juga, bang.
0: Tu dia. Tu nak pergi kerja tu kalau pergi nak masuk kerja. Contoh kerja hotel pukul 7 lah. Kalau pukul 7 lah kan. Mana kata pukul 5.30 nak bangkit dah.
1: Pukul 5.30 mandi. Betul lah. 6.30.
0: Mandi tu asal kira lah ni. Make up saja ni.
1: Yelah. Setengah jam. Kalau 6.30 turun dari rumah, mungkin 6 tu kena make up dah. Nak make up away, bang. Sebabnya dia asas tau, satu persatu. Dia ada benda semua ni, dia ada macam-macam. Bukan foundation tu saja. Sebelum tu kita pakai lagi.
0: Saya kita sembang panjang lagi, Kak.
1: Dia banyak. Banyak step.
0: Tuan-tuan.
1: Ya.
0: Susah. Tuan-tuan. Tahukah anda susahnya jadi orang perempuan?
1: Baru tahu.
0: Refleksi selepas lagu ini.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syarimi Shaharudin dalam slot Refleksi di Langkawi FM. Ada dua perkara yang selalu kita abaikan. Yang pertama, nikmat kesihatan, dan yang kedua, nikmat masa lapang. Sidang pendengar sekalian, untuk kita disayangi orang lain, kita perlu menyayangi orang lain dahulu. Untuk orang memahami kita, kita kena faham orang lain dahulu. Dan untuk orang lain hormat kita, kita kena hormat sekeliling kita dahulu. Apapun kita yang mulakan dahulu, insyaAllah balasannya seperti mana kita mulakan. Kalau kita tak hormat orang, tak sayang orang, tak cinta orang, mana mungkin orang lain juga akan hulurkan pada kita benda yang sama. Ada dua perbuatan yang bila kita lakukan, ia sangat memberi kesan dalam hidup. Yang pertama berkaitan dengan maaf. Sama ada kita minta maaf apabila kita melakukan kesalahan, kesilapan dalam hidup. Kita ni seorang yang jenis mudah untuk minta maaf pada orang lain. Kita tidak ada perasaan sombong. Kita tak ada perasaan ego untuk minta maaf apabila kita buat silap. Yang ini susah untuk kita buat. Tapi kalau kita buat, memberi ketenangan dalam hati. Dan juga berkaitan dengan maaf apabila orang datang pada kita minta maaf atas kesalahan mereka. Kita adalah seorang yang mudah memberikan kemaafan. Walaupun kadang-kadang kita rasa pedih, kita rasa tak adil, orang buat kejahatan pada diri kita. Tapi alangkah terbukanya hati kita apabila kita dapat memaafkan tanpa syarat. Kita tak ingat pun kesilapan. Kita tak ada rasa macam maaf di mulut, di hati, tak lupa. Yang itu masih belum memberi kemaafan sepenuhnya. Dan yang paling power, perbuatan yang kedua adalah ucap terima kasih. Tanda kita menghargai orang lain. Apabila orang memberikan kebaikan, memberikan sesuatu, ilmu, hadiah, ataupun orang buat baik pada kita, mulut kita sentiasa ringan untuk ucap terima kasih. Ilmu, hadiah, ataupun orang buat baik pada kita, mulut kita sentiasa ringan untuk ucap terima kasih. Kadang-kadang kita tak ada harta, tak ada duit untuk balas setimpal

0: Alright, selamat pagi, apa khabar? Seperti biasa, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami berusi ceria pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Cerita pagi ni pukul 9.15 pagi nanti.
1: Betul.
0: Cerita pagi ni menarik juga topik yang disediakan, tajuk yang disediakan oleh penerbit kita.
1: CPS. Cik Puan Sabiha.
0: Cik Puan Sabiha, pagi ni, cerita pagi ni berkenaan dengan disiplin pelajar dulu dan sekarang.
1: Anda
0: boleh komen di Facebook Langkau FM pun boleh. Di Facebook peribadi abang pun boleh. Dan di TikTok pukul 9 lebih sat gila. Okay, jangan jangan komen lah. Ni kita tak on lagi.
1: Sabar.
0: Okey. Cerita pagi ni berkenaan dengan disiplin pelajar dulu dan sekarang. Disiplin pelajar dulu macam mana? Disiplin pelajar law macam mana?
1: Cerita kita juga denda yang paling depa ingat sampai ke law. Denda apa kat sekolah? Pernah buat salah ke dak? Macam tu.
0: Abang besok berdiri atas meja.
1: Lepas tu?
0: Berdiri atas meja sikit lagi nak kena kipas.
1: Allah, dah lah tinggi. Nampak dah tinggi. Okey. Tu kehepo sebenarnya tu.
0: Kita sembang lagi.
1: Asal lagi dah sembang.
0: Okey. Selepas lagu ni kita akan tengok info cuaca kat ya.
1: Okey, baik.

0: Alright, terus menghiburkan anda di Langkah FM 104.8875.
1: Yeah.
0: Hati-hati ketika mandu waktu sekarang ini. Ada tempat hujan renyai-renyai.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kan ada tempat
1: ribut juga.
0: Juga. Jadi berhati-hati. Kadang-kadang bukan kena berhati-hati dengan kenderaan lain juga. Berhati dengan kuda-kuda Malaysia.
1: Ya. Yeah. Kuda-kuda Malaysia.
0: Kuda-kuda Malaysia.
1: Oh. Oh, dia.
0: Yang mana diternak di atas jalan raya.
1: Semualah dia buat sekatan jalan selalu.
0: Ya, dia bila cuaca sejuk ni, lembu pun dia nak cari tempat panas.
1: Sungguh
0: eh. Tapi kalau macam pukul macam ni, dia dah beredar lah. Seawal tengah malam ataupun awal-awal pagi, pukul 3 pagi,
1: betul,
0: 4 pagi, 5 pagi. Macam kita main konti kan, pukul 5 pagi tu. Kadang-kadang jumpa. Kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak. Tapi yang lembu tu okey lagi. Yang apa nama ni, kebau. Kita mai, kita pun lewat sikit dah. Salah kita lewat. Kita tekan lah. Sampai-sampai yang selalu jumpa kat mana tu?
1: Kat mana?
0: Kat Kelibang.
1: Kelibang?
0: Sama-sama dengan Kona. Kona tu sama dengan dia nak lintas.
1: Allah. Dah dia color spatter dengan jalan. Aduh.
0: Berit terangkat tayar belakang kat ya.
1: Aduh. Drift Amboi.
0: Wikang. Terangkat tayar belakang.
1: Aduh. Kesian kat kereta lah.
0: Okey, ni berkenaan dengan lembu kat Kaya.
1: Okey.
0: Lembu kaki enam kat Kaya.
1: Loh, kaki enam?
0: Seekor lembu mengundang perhatian orang ramai di sebuah pertandingan lembu di Bogor.
1: Jakarta.
0: Wilayah Jawa Barat. Kerana bersaiz besar dan memiliki enam kaki kat Kaya.
1: Itu dia.
0: Lembu mana? Ni dia dimiliki oleh ladang TKT yang terletak di Boyolali, wilayah Jawa Tengah. Dia lembu ni tuan dia masuk pertandingan lembu Piala Presiden APPSI 2026 baru-baru ni. Dan imej dimuat naik di platform IG. Menunjukkan haiwan itu mempunyai empat kaki, manakala dua lagi kaki terletak pada bahagian badan. Memenangi tempat pertama kategori lembu unik. Kaya tengok tu. Dia duduk
1: dekat kalau, belakang badan dia.
0: Belakang badan, kalau senang kita kata, kalau kita ni lebih kurang belah bawah, kaki depan bawah kan. Bawah belah kiri.
1: Allah.
0: Kaki dua kaki tu dia terjengung yang keluar macam tu.
1: Tapi dia macam macam terkulai kaki dia.
0: Macam terkulai tak ni lah, tak function kata dia, tak
1: yelah,
0: function.
1: Betul.
0: Jadi siapa yang beli lembu ni untung. Dapat dapat 6 paha.
1: 6 paha. Ya, betul ya. Boleh buat sup gearbox tu dah orang.
0: 6 paha.
1: Hebat.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: RTM 80. Nak tahu tak?
3: Pada tahun 2012, RTM mula menguji penggunaan sistem grafik berita generasi baharu untuk berita nasional.
2: RTM 80.